0: Baik pendengar, kami akan menuju Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
3: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia, petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
2: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri itu. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
4: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
5: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24%. target produksi beras nasional tahun 2026.
4: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air, sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal, seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
6: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
6: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
7: Tolong nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain. Ini kita tadi lagi agak terpukul, besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
6: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
8: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
9: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe terpercaya dan juga beretika.
8: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggara K. Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
10: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri yang sekarang sedang dalam pembahasan dalam tahap akhir.
8: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar 130 miliar dolar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi 366 miliar dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
12: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di sekolah rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
13: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
11: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
1: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
14: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
15: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
14: Josephine Aprilia, salah satu tim juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
16: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
14: Mandalika IC Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
1: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
17: Laporan khusus.
18: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
19: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
18: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
19: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
18: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
20: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tanpa tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga, menurut teori ekonominya begitu.
18: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka, Menurut Ueda, kebermanfaatan masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
0: The success of this project is not measured solely by
18: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
0: Particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
18: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam Orkestra Energi Global. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan, persatuan, dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Baik pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan tentunya suasana pagi ini kota Toli-Toli sangat cerah. Semoga seperti itu yang tengah Anda rasakan. Selamat menikmati hari Sabtu yang penuh kebahagiaan.

Baik pendengar, itulah sebuah lagu menggapai cita. Semoga cita-cita harapan kita bisa digapai, bisa diwujudkan, tentunya selain dengan kerja keras juga memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita ke informasi berikut ini, pendengar. BI jamin likuiditas perbankan tetap terjaga, dilansir dari rri.co.id. Bank Indonesia memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga sehingga perbankan dapat melaksanakan tugas intermediasinya. Ketahanan likuiditas perbankan menurut BI tercermin dari Indonesia Overnight Index Average yang mengalami penurunan atau Indonesia. Indonesia merupakan gambaran suku bunga antar bank sempat mencapai 6,62% pada 18 Juni 2026, tetapi pada 16 Juli sudah turun menjadi 6,17%. Menurut Desti, penurunan Indonesia mencerminkan berkurangnya tekanan permintaan likuiditas di pasar uang antar bank. Pernyataan BI tersebut merespon kabar yang mencuat terkait kesulitan likuiditas perbankan akibat kebijakan moneter yang ketat. Kesulitan likuiditas akan berdampak pada kemampuan perbankan menyalurkan kredit. Ekspansi likuiditas BI melalui operasi moneter pada 16 Juli 2026 tercatat mencapai 837,11 triliun. Strategi tersebut sekaligus mendorong pertumbuhan uang primer yang terjaga double digit 12,8% secara tahunan pada akhir Juni 2026. BI menyatakan terus melakukan komunikasi dengan perbankan untuk mengatasi hambatan distribusi likuiditas antar bank. Pemantauan dan pengawasan juga dilakukan untuk memastikan perilaku pasar selalu dalam koridor yang wajar. Satu informasi yang kami lansir dari

Setelah sebuah lagu yang sudah hadir untuk Anda semuanya, sudah pukul 8:52 waktu Indonesia Tengah, dan nanti di Toli-Toli Menyapa, Toli-Toli pagi ini ada informasi tentang makan bergizi gratis pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan hari ini tentunya semoga menjadi hari yang luar biasa, banyak waktu luang yang bisa kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Nah, salah satunya mungkin memasak bersama atau kegiatan menarik lainnya bersama keluarga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan rakyat RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kepala begini, eh kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Eh, kenapa lagi kasihan koin hiting? Kuat sekali papa itu peto sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Eh, siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sok tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Eh, Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.

0: Pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
2: Senang dan dutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Memetakan permasalahan, bicara kendala dan tantangan serta menghadirkan solusi. Stunting, inflasi, investasi dan UMKM, serta pengentasan kemiskinan. Simak dan ikuti acaranya pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Program Asta Cita Presiden melalui acara Mozaik Indonesia hanya di Pro 1 RRI Toli-Toli.

informasi mengenai makan bergizi gratis, kami awali dengan informasi berikut ini dari Badan Gizi Nasional membuka peluang adanya perubahan skema pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal agar berbagai alternatif termasuk pemanfaatan kantin sekolah dikaji lebih lanjut. Presiden menilai setiap opsi layak dipertimbangkan sebelum diputuskan. Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 15 Juli 2026 malam. Ia menjelaskan bahwa peraturan Presiden nomor 115 tentang tata kelola MBG saat ini hanya mengatur pelaksanaan program melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, namun Presiden membuka ruang untuk mengkaji skema lain. Agustina menegaskan BGN akan melakukan kajian terhadap berbagai opsi yang memungkinkan hasil kajian tersebut nantinya akan dilaporkan kembali kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan. Sebelumnya, Presiden Prabowo memberikan waktu sekitar 1 bulan kepada seluruh pihak terkait untuk mengevaluasi dan menyempurnakan pelaksanaan program MBG. Meski demikian, ia menekankan agar proses pembentukan dilakukan secara cermat tanpa tergesa-gesa. Itulah informasi, Presiden beri waktu BGN, Badan Gizi Nasional, 1 bulan kaji skema alternatif MBG.

Mendengar informasi lainnya, kejadian puluhan siswa dan wali murid mengalami diare setelah menyantap menu makan bergizi gratis di Kecamatan Bangsalsari direspon pemerintah Kabupaten Jember. Selain melakukan investigasi, Pemkab Jember juga memastikan menanggung seluruh biaya perawatan korban. Ketua Satgas MBG Jember Ahmad Iman Fauzi mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan kejadian tersebut dari Koordinator Kecamatan MBG Bangsalsari pada Rabu 15 Juli malam. Laporan itu telah ditelusuri langsung kepada Bupati Jember. Fauzi menyebut Bupati Jember Muhammad Fawaid memberikan atensi khusus terhadap kasus ini. Bupati menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah terkait untuk bergerak cepat menyelamatkan korban. Ya, dan informasi lainnya dari NTB. NTB minta jatah 135 dapur MBG untuk wilayah 3T. Baik pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pemprov NTB mengusulkan 135 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau dapur untuk program makan bergizi gratis di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Pemprov menyiapkan motor trail hingga speedboat untuk distribusi. Usulan tersebut diajukan untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto menjangkau masyarakat di wilayah terpencil. Sasaran program ini mencakup siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Ketua Satuan Tugas Program MBG NTB Fahlul Ghani mengatakan 135 usulan dapur tersebut tersebar di seluruh wilayah NTB. Sebanyak 75 titik berada di Pulau Sumbawa dan 60 titik lainnya di Pulau Lombok. Menurut Fathul, mayoritas lokasi yang diusulkan berada di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang. Karena itu, mekanisme penyaluran makanan bergizi gratis perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Secara ideal, satu dapur MBG dirancang untuk melayani sekitar 1.000 hingga 3.000 penerima manfaat. Namun, aturan ini akan dibuat lebih fleksibel khusus untuk wilayah 3T. Fathul juga menampik bahwa biaya operasional dapur di kawasan terpencil bakal membengkak jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Oleh sebab itu, skema pembiayaan dan distribusi yang pas saat ini tengah diracik agar sesuai dengan karakteristik tiap daerah. Kondisi geografis yang sulit dijangkau, kendaraan roda 4 juga menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah menyiapkan sejumlah alternatif untuk distribusi makan bergizi gratis di NTB.

0: Wow, lihat Pak, lihat di sana, di depan rumah kita. Wah, cantiknya mobil baru, Pak.
1: Emang Mama mau. Tunggu, Papa korupsi dulu ya.
0: Korupsi? Wah, janganlah Pak korupsi. Ibu kan hanya suruh Papa lihat di depan rumah. Bukannya Ibu suruh beli mobil macam itu.
1: Soalnya Mama tadi judulnya lihat mobil baru tetangga kita.
0: Iya, betul. Tapi kan jangan lakukan korupsi, Papa sayang. Karena korupsi itu hidup kita nanti tidak tenang dan pasti memalukan, Pak.
2: Hindari perilaku korupsi. Imbangi kehidupan dan kebutuhan Anda. Dari apa yang telah ada, syukuri dan tetap optimis sehat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dari RRI, menyuarakan untuk Indonesia.

ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga kebutuhan secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat dan berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Mari ikut menjaga kestabilan daya beli kebutuhan sehari-hari di tengah

0: Assalamualaikum. Wah, Ibu Burhan, dari mana ini?
1: Waalaikumsalam, Pak Inar. Saya ini, Pak, dari tadi keliling-keliling mau belanja isi kios. Pusing saya, Pak. Pusing pokoknya. Di sana sini harga barang naik. Mau dibeli barangnya juga sudah tidak ada. Apa itu sudah?
0: Itu namanya ada uang tidak ada barang. Jadi itu artinya juga salah satu ciri-ciri dan dampak inflasi, Ibu Burhan.
1: Pak Indar, ini apa lagi itu inflasi? Inflasi, apa itu inflasi?
0: Nah, itu Ibu Burhan, ciri-ciri dan dampak inflasi yaitu harga barang dan jasa pokok naik, turunnya nilai uang, sulit mendapatkan barang, serta orang lebih suka menyimpan uang daripada babalanja.
1: Jadi apa itu yang menyebabkan itu, Pak Indar, terjadinya yang Bapak bilang itu dampak inflasi tadi?
0: Nah, sini saya jelaskan, Ibu Burhan. Jadi salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Jadi hal tersebut membuat harga barang ikut naik gitu, Ibu. Jadi semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Umumnya fenomena peredaran uang yang tak terkendali tersebut disebabkan oleh kebijakan moneter yang longgar. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa itu meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun dampak inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi. Begitu, Ibu Burhan.
1: Oh,

Anda masih bersama kami di Toli-Toli pagi ini, pendengar, dan kita ke informasi lainnya masih mengenai makan bergizi gratis. Anggota Komisi DPR, yaitu sekaligus Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Caniago menanggapi opsi kantin sekolah dilibatkan dalam mengelola program makan bergizi gratis. Irma menilai baiknya Badan Gizi Nasional menyelesaikan berbagai persoalan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang masih bermasalah. Itu menurutnya pada wartawan. Irma mengusulkan BGN terlebih dahulu mengevaluasi seluruh dapur MBG yang bermasalah, mulai dapur fiktif, dapur yang diduga terafiliasi praktik jual titik, hingga dapur yang tidak memenuhi standar. Adapun terkait pelibatan kantin sekolah, Irma menilai hal itu dapat dilakukan selama pengelolaan kantin memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Irma menilai program makan bergizi gratis merupakan kerjasama pemerintah dengan masyarakat, sebab masyarakat berinvestasi membangun dapur dan menyediakan peralatan. Sebelumnya, pendengar, BGN mengungkap sinyal dari Presiden Prabowo Subianto terkait opsi pelaksanaan MBG melalui alternatif lain termasuk kantin sekolah. Prabowo mempersilahkan opsi tersebut dikaji mendalam. Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari seusai rapat terbatas di Istana Jakarta. Agustina mengatakan dalam Perpres 115 tentang tata kelola MBG hanya tertulis pelaksanaan melalui SPPG. Prabowo katanya mempersilahkan untuk mengkaji alternatif lain. Itulah informasi yang kami persembahkan untuk Toli-Toli pagi ini, makan bergizi gratis.

Ayam potong di pasar tradisional Kota Malang mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Selain daging ayam, harga sejumlah kebutuhan pokok lain juga mengalami kenaikan diduga akibat beroperasinya kembali SPPG untuk melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Kenaikan harga akibat MBG yang kembali beroperasi sering dimulainya tahun ajaran baru. Seiring dimulainya tahun ajaran baru, itu disampaikan oleh para pedagang penjual ayam potong di Pasar Klojen, Kota Malang. Diana mengatakan kalau sebelumnya dia menjual daging ayam sebesar Rp26.000 per kilogram. Beberapa hari terakhir, dia bisa menjual daging ayam Rp32.000 per kilogram. Ia pun mengaitkan kenaikan harga ini dengan mulai beroperasinya lagi dapur-dapur MBG yang membutuhkan banyak bahan baku dalam penyediaan makanan. Menurut Diana, kenaikan harga jual ayam potong tidak diiringi melonjaknya jumlah pembelian. Bahkan ia mengaku omset justru berkurang karena sepinya daya beli masyarakat. Diana mengaku setiap harinya membawa hampir 30 ekor ayam untuk dijual. Bahkan Diana mengklaim ayam potong yang dijual dijamin masih fresh karena menyembelih sendiri. Kondisi ini berbeda ketika harga ayam potong normal beberapa waktu lalu, stok ayam potong yang dijajakan justru ludes terjual. Berbeda dengan ayam potong, harga ayam kampung masih cenderung stabil. Saat ini ayam kampung dijual Rp35.000 per ekor dengan bobot rata-rata sekitar 70 gram. Sementara harga sejumlah jenis sayuran juga mengalami kenaikan. Paling tinggi kenaikan pada mentimun yakni Rp13.000 dari awalnya Rp6.000 per kilogram. Untuk harga kacang panjang naik dari Rp8.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Selain sayur, komoditas cabai juga mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan. Harga cabai kecil dan besar mencapai Rp40.000 per kilogram dan harga awal Rp28.000 per kilogram untuk cabai kecil dan Rp25.000 cabai besar.

Iya, baik, Anda masih ditemani Pro 1 RRI Toli Toli. Dan kali ini pendengar, sudah pukul 9 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Iya, kali ini masih informasi mengenai makan bergizi gratis pendengar ya. Makan bergizi gratis tidak akan lagi diberikan kepada anak-anak sekolah yang berasal dari keluarga menengah ke atas. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyebut MBG tidak akan diberikan lagi ke anak-anak yang berasal dari desil sosial 8-10. Penetapan tersebut dibahas langsung oleh Presiden Prabowo dalam rapat terbatas Rabu sore 15 Juli 2026. Menurutnya, pokoknya soal penataan penerima manfaat tidak ada diskusi di dalam untuk mereka yang dikatakan desil 8-10 pendengar ya. Agustina mengatakan dalam diskusi di istana tersebut dilema muncul bila menghentikan MBG untuk anak orang kaya. Menurutnya ada sebagian sekolah yang siswanya campur dari semua golongan tingkat sosial. Agustina juga menyebut Prabowo meminta semua hal harus dikaji dengan baik dan tidak buru-buru. Pastinya penerima MBG sudah mencapai 63 juta orang. Ia mengatakan mendapatkan waktu untuk mengkaji ini semua dalam satu bulan ke depan. Ia menuturkan pesan Prabowo jelas, program MBG sekarang ini jangan digarap terburu-buru. Ya, berikut itulah informasi terakhir dari Makan Bergizi Gratis mengenai MBG tidak akan lagi diberikan kepada anak-anak sekolah yang berasal dari keluarga menengah ke atas. Wakil Kepala MBG Agustina Arumsari menyebut MBG tidak akan diberikan lagi ke anak-anak yang berasal dari desil sosial 8-10.

Iya, saudara. Saudara, makan bergizi gratis MBG tidak akan lagi diberikan kepada anak-anak sekolah yang berasal dari keluarga menengah ke atas. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menyebut MBG tidak akan diberikan lagi ke anak-anak yang berasal dari desil sosial 8, 9, 10. Penataan tersebut dibahas langsung oleh Presiden Prabowo dalam rapat terbatas pada Rabu 15 Juli 2026. Agustina mengatakan, dalam diskusi di istana tersebut, dilema muncul bila menghentikan MBG untuk anak orang kaya. Menurutnya ada sebagian sekolah yang siswanya campur dari semua golongan tingkat sosial. Baik pendengar, demikian kebersamaan kita ya di Toli-Toli pagi ini dengan beberapa lagu-lagu dan informasi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Saya Imi Darmoswito mengucapkan selamat menikmati hari Anda hari ini, bahagia selalu dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Pendengar dari Puncak Kabinuang, inilah program Satu RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Meike Bahtiar yang akan menemani ruang dengar Anda untuk Toli Toli siang ini, edisi Sabtu 18 Juli 2026. Anda yang lagi menikmati suasana akhir pekan, selamat berakhir pekan. Yang masih terus disibukkan dengan aktivitasnya, tetap terus bersemangat.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Baik, pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli sambil melakukan aktivitas untuk saat ini, baik itu yang melakukan aktivitas di jalan raya, di pusat-pusat perbelanjaan, yang melakukan aktivitas di pasar sambil mendengarkan RRI, tetap semangat ya. Juga yang berada di Toli-Toli Plaza, Plaza 1, Plaza 2, halo, selamat beraktivitas, tetap semangat, dan semoga terhibur dengan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Baik, masih bersama saya Meike Bahtiar yang terus menemani Anda pendengar dimanapun Anda berada.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik, pendengar, kami ketengahkan informasi cek fakta ke ruang dengar Anda. Kita ke cek fakta yang pertama. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengumumkan bantuan modal usaha untuk masyarakat. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan video pada kanal YouTube Gibran Rakabuming. Dalam video tersebut menunjukkan partisipasi Gibran pada sesi pleno ketiga KTT G20 di Afrika Selatan pada November 2025. Ia juga mendorong agenda kemitraan yang lebih adil dalam pemanfaatan AI, serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan beretika. Namun Gibran sama sekali tidak menyinggung soal penyaluran bantuan modal usaha untuk masyarakat Indonesia dalam video tersebut. Ketika dicek menggunakan Hive Moderation, suara Gibran dalam video terdeteksi memiliki probabilitas 99,2% dihasilkan AI. Jadi pendengar, jika Anda menemukan informasi tentang Gibran umumkan bantuan modal usaha untuk masyarakat, itu adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax. Kita ke informasi atau ke cek fakta lainnya. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan alat pertanian APBN 2026 dari Kementerian Pertanian. Informasi tersebut beredar pada 12 Juli 2026. Faktanya, pendengar, tautan dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tautan tersebut tidak mengarah ke akun resmi kementerian, melainkan mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama hingga nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya, @PSP Kementan mengimbau masyarakat untuk waspada penipuan berkedok bantuan pertanian. Ditjen PSP menyatakan tidak pernah membuka pendaftaran bantuan Alsintan, pupuk, pestisida maupun program lainnya melalui media sosial, tautan atau link atau pesan berantai. Seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-Banper dari Dinas Pertanian setempat. Masyarakat diimbau untuk selalu cek informasi melalui kanal resmi Ditjen PSP jika menemukan dugaan penipuan, segera laporkan melalui media sosial, WhatsApp, email resmi Ditjen PSP atau kanal aduan lapor Pak Amran. Baik, demikian informasi pendengar, tautan pendaftaran bantuan alat pertanian APBN 2026 adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, halo, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin saat ini baru saja satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita ke cek fakta selanjutnya pendengar. Beredar unggahan di media sosial YouTube sebuah video yang diklaim memperlihatkan terjadinya gempa dan tsunami di Bali pada 14 Juli 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com,
akun resmi media sosial Instagram Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Bali, @BMKGBali, menerangkan ada dua gempa yang mengguncang Bali pada 14 Juli 2026, yakni gempa magnitudo 2,5 di Kuta Selatan, serta gempa magnitudo 2,1 di Gianyar. Namun kedua gempa tersebut tidak disertai dengan tsunami di Bali. Sementara itu, video di YouTube yang mengklaim adanya gempa serta tsunami di Bali ternyata tidak memuat kejadian terkini. Kejadian sebenarnya dalam rekaman tersebut berlangsung di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pada 11 Mei 2025 dan di Pulau Nusa Penida, Bali, pada tahun 2002. Pada tahun 2022. Jadi, jika Anda menemukan informasi tentang video gempa tsunami Bali pada 14 Juli 2026 adalah informasi yang tidak benar atau informasi hoax.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada, yang tentunya masih terus mendengarkan Pro 1. Halo, apa kabar Anda yang berada di luar kota Toli-Toli, semuanya yang ada di Kabupaten Buol, di Kabupaten Parigi Moutong, yang juga saat ini mendengarkan siaran Pro 1 di Kalimantan semuanya, yang juga mendengarkan lewat RRI Digital. Selamat siang pendengar yang menikmati akhir pekan, selamat berakhir pekan. Pendengar, FIFA akan memproduksi sebanyak 2.026.000 cincin edisi khusus Piala Dunia 2026. Cincin ini sekaligus akan melengkapi tradisi medali emas yang selama ini diberikan kepada tim juara. Final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Argentina dan Spanyol di Stadion Los Angeles pada Senin 20 Juli. Kapten dan pelatih tim juara akan menerima cincin sementara usai pertandingan saat perayaan di lapangan. Kemudian FIFA akan menyesuaikan cincin sesuai ukuran masing-masing penerima. Setelah itu 30 cincin resmi akan diberikan kepada pemain, pelatih, dan staf tim juara. Sementara 30 cincin diberikan kepada pemenang. 1.996 buah cincin lainnya akan dijual kepada penggemar di seluruh dunia. Masing-masing cincin akan disertai nomor unik sebagai tanda keaslian. Hingga kini FIFA belum mengumumkan harga cincin edisi terbatas tersebut. Foto-foto yang disediakan oleh FIFA menunjukkan bahwa cincin-cincin tersebut dihiasi dengan berbagai macam batu permata. Selain itu, cincin tersebut juga diperkirakan akan menggunakan emas dengan rentang 14-18 karat. Membuat koleksi ini bernilai tinggi dan berpotensi memiliki harga yang mahal. Melansir Diario Amerika Serikat, inovasi ini adalah tradisi olahraga Amerika Serikat yang dibawa ke sepak bola dunia. Dengan slogan, A New Symbol of Triumph, sebagai bagian dari perayaan bersejarah turnamen ini. Cincin juara sendiri sudah lama dikenal dalam olahraga profesional di Amerika Serikat. Biasanya diberikan kepada pemenang kompetisi NFL, baseball, basket, hoki es, dan Major League Soccer. Ya, pendengar, informasi tentang FIFA produksi cincin untuk pemenang Piala Dunia 1.996 buah akan diperjualbelikan. Anda bisa lansir di rri.co.id.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Pendengar 54 dari pukul 11 siang, nanti pukul 12 kita akan ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, kita ke informasi harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan Sabtu 18 Juli 2026. Setelah mengalami tren penurunan selama beberapa hari terakhir, harga logam mulia tersebut kembali naik 8.000 per gram. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, emas Antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan seharga Rp2.614.000. Sementara itu harga pembelian kembali buyback ditetapkan sebesar Rp2.349.000 per gram. Masyarakat dapat membeli emas Antam dalam beragam ukuran sesuai kebutuhan investasi. Produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1.000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing. Ya, pendengar, informasi emas Antam menguat setelah koreksi, harga naik 8.000 per gram. Anda bisa lansir di rri.co.id.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatmeh, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Szoboszlai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Szoboszlai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
2: Just happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2022.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI Esport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo.
1: Semangat ini takkan berhenti.
0: Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami Padre Taranyar Hosba sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 12 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
1: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 RRI Toli Toli. Di Zona Musik Indonesia, Anda bisa ikut bergabung bersama kami ya. Yang mau kirim-kirim salam silahkan 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Halo.
1: Ya, halo, selamat siang Zona Musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Zona Musik Indonesia dengan Mbak Haryanti.
1: Iya, benar Mbak Meko. Okay, selamat berakhir pekan.
0: Iya, ini lagi beraktivitas nih.
1: Semangat.
0: Terima kasih. Oke, Mbak Haryanti, kita kirim-kirim salam ya untuk Zona Musik Indonesia. Silahkan, mau kirim-kirim salam.
1: Tapi boleh nggak saya minta lagu ulang tahun? Soalnya abang saya spesial ulang tahun hari ini.
0: Abang apa ini maksudnya?
1: Abang senior. Abang, wah segala-galanya lah buat saya ya kalau saya bilang. Abang dari RRI juga.
0: Abang dari RRI siapa tuh?
1: Ini adalah jurnalis hebat, penyiar hebat, senior di Pro 3. Bung Zaini hari ini berulang tahun.
0: Oh, Pak Zaini ya.
1: Mbak Zaini Ahmad ya.
0: Iya.
1: Boleh ya? Oke,
0: silahkan mau kasih ucapan apa untuk ya, Bung Zaini?
1: Ya, paling spesial yang pasti sejauh perjalanan ini semoga beliau panjang umur, sehat, bahagia bersama keluarga tercinta. Yang pastinya tetap jadi panutan, tetap jadi contoh yang baik. Pastinya untuk Bung Zaini selalu sukses lah dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Anak beliau sudah ada yang jadi dokter lah.
0: Wah, masya Allah. Ini Mbak Haryanti saking fansnya sama Bung Zaini ini semuanya lagi tahu nih anaknya.
1: Tempat tinggal kita nggak beda jauh. Itu saya di Depok, kayak beliaunya di daerah Bekasi.
0: Oke.
1: Ya, pokoknya untuk semua seluruh kru Pro 3 RRI di Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Medan Merdeka Barat.
1: Selalu. Untuk Bung Zaini, selamat ulang tahun dan semua yang berota di hari ini, selamat ulang tahun. Semoga sehat, panjang umur, jaya selalu ya.
0: Amin.
1: Segala impiannya bahagia tercapai selalu.
0: Amin.
1: Untuk Mbak Meika dan seluruh pendengar Ekspor 1 Toli-Toli dimanapun berada, semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia, dan selamat berakhir pekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Haryanti. Ini Mbak Haryanti fans banget nih sama penyiar senior kita ya di RRI Jakarta. Ada Bung Zaini yang hari ini lagi berulang tahun ya. Sama-sama kita doakan semoga diberikan kesehatan selalu, kebahagiaan, kesuksesan, rezeki, dan apa yang dicita-citakan juga selalu terwujud ya untuk Bung Zaini. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Haryanti, saya lanjut. Halo, Zona Musik Indonesia.
2: Zona Musik Indonesia, Mbak Meike.
0: Iya, halo. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Fatima di Ogomoli, Mbak Mei.
0: Oke deh, Ibu Fatima di Ogomoli. Ibu Fatima, kita kirim-kirim salam. Cuma ada satu lagu spesial nih untuk yang berulang tahun. Siapa tahu ada keluarga, tetangga atau temannya Ibu Fatima yang lagi berulang tahun juga mau dikasih ucapan. Silahkan kirim-kirim salam dan ucapannya Ibu Fatima.
2: Iya Mbak Mei, tidak kenapa-kenapa, berarti bisa silaturahmi.
0: Oke deh.
2: Ada Haryanti tadi, ada Pak Harawi, Roy, Mas Nidi Tinigi, ada Seri dan Rahma di Rakatan, Hamsa dan Rusli di Kampung Buol, Ani dan Sumanti di Malangga, Sawal, Nuriman dengan Pak Arifin dan istrinya di Sekretariat, ada Bunda Ama, Haja Eli, Mas Yara, Lois, dan sama-sama tanpa terkecuali. Ucapannya sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut. Halo Zona Musik Indonesia. Assalamualaikum.

0: Bagebi, Agakareba, Gebi, Masyara, dan semua-semuanya tanpa terkecuali. Ucapannya selamat siang, selamat beristirahat. Bomba Mega, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Lois. Sudah ikut bergabung juga ya di Zona Musik Indonesia. Yang juga ingin ikut bergabung, silahkan pendengar untuk siang ini. Dan halo, apa kabar juga yang ada di luar kota Toli-Toli. Silahkan yang ingin ikut bergabung di Zona Musik Indonesia 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Halo Zona Musik Indonesia.
2: Halo juga Mbak Mei, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Bunda Ama, Mbak Mei.
1: Oh, Bunda Ama, silahkan Bunda Ama mau kirim-kirim salam.
2: Ya, mau kirim salam yang sudah pernah masuk tadi, ada Haryanti, belum juga dapat lima. Pokoknya semua-semua tanpa terkecuali Mbak Mei, semoga semua dalam keadaan sehat.
1: Amin.
2: Dan buat Mbak Mei, selamat bertugas, itu salam sehat buat Adik Dila, semoga sehat selalu, bersama saudara-saudaranya. Oke Mbak Mei, selamat Mbak Mei, terima kasih Mbak Mei, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bunda Ama sudah ikut bergabung juga ya. Dan baik, kita sama-sama mendengarkan sebuah lagu dari Dewa 19. Selamat ulang tahun. Dan lagu ini juga saya spesialkan untuk Anda yang mungkin di hari ini ya, tanggal 18 Juli. Hari ini mungkin juga Anda lagi berulang tahun yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli. Saya ucapkan selamat ulang tahun. Semua doa terbaik untuk Anda. Apa yang dicita-citakan, yang diharapkan juga segera tercapai. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus dari Puncak Kabinuang Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ai nufa be'e-be'e ita, banosa siha sarateli.
4: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Karena informasi dan
10: inspirasi Pro 1. Pendengar, suasana siang yang cukup panas ya. Semoga tidak mengurangi kebahagiaan Anda menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga tercinta. Selanjutnya pendengar, kami akan temani Anda dengan lagu daerah Papua untuk musik tradisional dan budaya.

Ya, pendengar masih dengan lagu-lagu daerah Papua yang kami ketengahkan untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Toli Toli, dan juga untuk Anda yang mungkin suku Papua yang sudah lama mendiami kota Toli Toli ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu daerah Papua yang tentunya kami hadirkan untuk siang hari ini.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Ya, pendengar, pukul 13.46 menit waktu Indonesia Tengah, masih di program musik tradisional dan budaya. Kami hadirkan lagu-lagu daerah Papua ke ruang dengar Anda, pendengar.

Iya, pendengar, Papua adalah provinsi yang terletak di pesisir utara Pulau Papua. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Barat, yaitu tahun 1956 sampai 1973, dan Irian Jaya 1973 sampai 2000, yang mencakup seluruh tanah Papua bekas keresidenan Nugini Barat. Ibu kota Papua berada di kota Jayapura yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Ya, pendengar yang mungkin saat ini baru saja satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Selamat siang, selamat mendengarkan. Kami masih terus menghadirkan lagu daerah Papua untuk Anda di musik tradisional dan budaya.

Baik, pendengar, demikian lagu daerah Papua yang kami hadirkan untuk menemani Anda di program Musik Tradisional dan Budaya. Baik, sudah pukul 13:59 waktu Indonesia Tengah. Kita akan menantikan penyampaian warta berita daerah.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang saudara, Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Kan mah itu es aja, jadi kan sini selalu kalah kalau mau dibawa keluar. Setiap hari dari cuaca saja, bagus cuaca tetap orang keluar. Cakalan yang lajang.

0: Peluncuran MBG itu bisa lebih tepat sasaran nih Pak.
1: Intinya marilah jaga keamanan dan ketertiban daripada Kabupaten Toton. Dan tolong jangan sampai ada permainan atau ada judi bola di sini. Silakan kita bersama-sama bergembira.
2: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya Polres Toli-Toli mengimbau masyarakat pecinta Piala Dunia tidak memanfaatkan perhelatan pesta bola tersebut dalam bentuk perjudian. Ketergantungan terhadap kedelai impor di Sulawesi Tengah masih sangat tinggi. Berdasarkan data Dinas Pangan, 90% kebutuhan kedelai di Sulawesi Tengah masih bergantung pada pasokan kedelai impor. Saudara, inilah warta berita daerah selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026, bersama saya, Meike Bahtiar.

0: Saudara, kami sampaikan informasi yang pertama. Potensi hasil tangkapan ikan di wilayah Desa Monano, Kecamatan Keramat, masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi tersebut disebabkan minimnya fasilitas pendukung, terutama ketersediaan tempat penyimpanan atau pendingin ikan yang memadai. Laporan Datra Hasan.
1: Nelayan asal Desa Monano, Kecamatan Keramat, Amiruddin mengungkapkan potensi hasil tangkapan ikan di wilayahnya masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi tersebut disebabkan minimnya fasilitas pendukung, terutama ketersediaan tempat penyimpanan atau pendingin ikan yang memadai. Menurut Amiruddin, hasil tangkapan nelayan di perairan Desa Monano cukup melimpah. Namun keterbatasan sarana penyimpanan membuat kualitas ikan tidak dapat bertahan lama, sehingga nelayan harus segera menjual hasil tangkapannya. Ia menjelaskan selama ini para nelayan masih mengandalkan cara sederhana atau pendinginan secara manual untuk menjaga kesegaran ikan. Kondisi tersebut nilai belum mampu memenuhi kebutuhan penyimpanan dalam jumlah besar.
2: Cuma itu saja kendalanya itu es, biar dapat kemari banyak itu ikan, cuma itu es saja yang jadi ikan di sini selalu kalah kalau mau dibawa keluar. Setiap hari dari cuaca saja, bagus cuaca tetap orang keluar, cakalang yang lajang.
1: Selain keterbatasan fasilitas penyimpanan, lain juga menghadapi kendala dalam pemasaran hasil tangkapan. Ikan umumnya dijual di sekitar wilayah setempat karena keterbatasan sarana distribusi yang dapat menjaga kualitas produk selama pengiriman.
2: Ada dipasarkan sini juga, tapi ada juga yang kalau lebih orang dapat, kasih keluar. Pokoknya termasuk rata-rata nelayan ini. Cuma itu pengeluhan saja ini, kalau dapat kemari ikan, cuma es saja, pengawetan itu.
1: Amiruddin berharap adanya perhatian dari pemerintah dan pihak terkait untuk menyediakan fasilitas rantai dingin, cold storage, serta mendukung sistem pemasaran hasil perikanan. Dengan dukungan tersebut, nilai jual hasil tangkapan nelayan diharapkan meningkat, sehingga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir.
0: Saudara, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang berlangsung selama 5 hari berdampak terhadap tidak maksimalnya pemberian makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Buol. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang berlangsung kurang lebih 5 hari, baik pada tingkat PAUD, SD, SLTP hingga SLTA yang ada di wilayah Kabupaten Buol, berdampak terhadap tidak maksimalnya pemberian makan bergizi gratis MBG yang ada di wilayah Kabupaten Buol. Koordinator Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Buol, Tuhon Isman Layasa diwawancara RRI mengatakan, meski pada masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pihaknya belum menyalurkan makan bergizi gratis kepada sekolah penerima yang ada di daerah itu, namun momentum tersebut dimanfaatkan pihaknya untuk melakukan pendataan secara maksimal terhadap jumlah penerima MBG di masing-masing sekolah dan satuan pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Buol. Sebab masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS berdampak terhadap jumlah siswa secara keseluruhan yang ada di masing-masing sekolah dan satuan pendidikan. Pendataan yang dilakukan BGN Kabupaten Buol diharapkan agar penyaluran MBG tepat sasaran. Menurutnya, penundaan sementara waktu penyaluran MBG pada saat MPLS telah dikoordinasikan dan dikomunikasikan pihaknya bersama seluruh sekolah penerima manfaat yang ada di daerah itu. Pemberitahuan kepada sekolah telah dilakukan pihaknya pada Sabtu 11 Juli 2026 terkait penundaan penyaluran makan bergizi gratis MBG.
4: Ketika sekolah masih melakukan MPLS, artinya untuk sementara itu SPPG masih belum bisa mendistribusikan atau menyalurkan. Iya betul, karena ya setahu informasi yang kami dapatkan dari sekolah bahwa dari tanggal 13 itu banyak sekolah, mayoritas sekolah di Kabupaten Buol itu menjalankan MPLS di sekolahnya. Sehingga sekolah yang sudah selesai melaksanakan MPLS di hari ini itu sudah kami langsung distribusikan, Bapak. Terkhusus juga dari masa hari Senin sampai hari Rabu kemarin ketika sekolah melakukan MPLS itu kami pakai untuk memperkuat atau memvalidasi data-data yang ada, data-data penerima manfaat sehingga penyaluran MBG itu bisa lebih tepat sasaran, Bapak.
3: Menyinggung soal pemberian MBG bagi peserta didik di tingkat PAUD dan TK, Koordinator BGN Kabupaten Buol ini mengatakan pemberian MBG di daerah itu tidak hanya menyasar anak sekolah tingkat SD hingga SLTP namun juga PAUD dan TK hingga 3B. Adanya masyarakat yang menginginkan MBG dialihkan atau diuangkan, Koordinator BGN Kabupaten Buol ini mengatakan jika hal itu dialihkan atau diuangkan memerlukan perubahan juknis dan perubahan tata kelola.
4: Jadi mengenai MBG diuangkan, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh dua narasumber sebelumnya. Ketika misalnya ada perubahan kebijakan ini, tentu ada perubahan juknis dan perubahan tata kelola. Dan karena itu urusannya dengan kebijakan, tentunya itu ranahnya pimpinan pusat, Pak, untuk mengatur itu semua. Tapi yang jelas, apapun yang diputuskan oleh pimpinan pusat, kami sebagai pelaksana di lapangan, kami tentunya mengikuti sepenuhnya dan tunduk sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan oleh pimpinan di pusat.
3: Untuk itu dirinya berharap makan bergizi gratis yang akan tersalurkan pada Senin 20 Juli 2026 membawa dampak positif bagi peserta didik yang ada di daerah itu untuk peningkatan serta pengembangan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Buol.
0: Saudara, Polres Toli-Toli mengimbau masyarakat pencinta Piala Dunia tidak memanfaatkan perhelatan pesta bola tersebut dalam bentuk perjudian. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
5: Perhelatan Piala Dunia FIFA 2026 yang bergulir hampir 2 bulan segera memasuki babak final terus menjadi perhatian masyarakat pecinta sepak bola termasuk di Kabupaten Toli-Toli. Namun di balik kemeriahan pesta bola terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diwaspadai salah satunya praktek perjudian dan taruhan pertandingan sepak bola. Wakapolres Toli-Toli Kompol Nana Tarian Esos mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam segala bentuk perjudian baik secara langsung maupun memanfaatkan momentum Piala Dunia 2026. Ditegaskan bahwa perjudian dalam bentuk apapun merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik bagi pelaku, keluarga maupun lingkungan sekitar.
6: Intinya marilah jaga keamanan dan ketertiban daripada Kabupaten Toli-Toli dan tolong jangan sampai ada permainan atau ada judi bola di situ kan. Nah, silakan kita bersama-sama bergembira warga Toli-Toli. Itu dari himbauan dari Polres Toli-Toli.
5: Lebih lanjut, Wakapolres Toli-Toli mengajak masyarakat untuk mengisi momen Piala Dunia yang akan memasuki babak final dengan kegiatan yang positif seperti nonton bareng secara tertib, mempererat silaturahmi, serta mendukung tim favorit dengan menjunjung tinggi sportivitas atau jangan fanatik berlebihan terhadap tim kesayangannya.
6: Silakan mendukung tim kesayangan masing-masing, tapi jangan sampai terjadi keributan atau mungkin sampai terjadi perselisihan atau mungkin perkelahian atau apa. Silakan mendukung tim masing-masing, tim kesayangannya. Kan itu bukan negara kita, cuma ini saja kan pribadi saja itu. Tetap kita jaga ketertiban dan keamanan di wilayah Toli-Toli.
5: Piala Dunia FIFA 2026 yang digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan diikuti 48 negara. Memasuki babak final memperebutkan juara 3, Perancis versus Inggris digelar Minggu 19 Juli pukul 05 waktu Indonesia Tengah dan final memperebutkan juara 1-2 pada Senin 20 Februari pukul 03 waktu Indonesia Tengah mempertemukan Spanyol versus Argentina.
7: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Ketergantungan terhadap kedelai impor di Sulawesi Tengah masih sangat tinggi. Berdasarkan data Dinas Pangan, 90% kebutuhan kedelai di Sulawesi Tengah masih bergantung pada pasokan kedelai impor. Susanti Akataba melaporkan.
8: Analis Ketahanan Pangan Madya Dinas Pangan Sulawesi Tengah Dewi Susantiago mengatakan, tingginya penggunaan kedelai impor dipengaruhi oleh kualitas yang dinilai lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan industri pengolahan pangan seperti tempe dan tahu. Sementara itu, kedelai lokal masih menghadapi berbagai kendala dari sisi kualitas dan hasil produksi. Menyikapi kondisi ini, Dinas Pangan Sulawesi Tengah mendorong adanya langkah terpadu dan terkoordinasi antara pemerintah daerah, instansi teknis, penyuluh pertanian, perguruan tinggi serta petani untuk meningkatkan produksi kedelai lokal. Upaya ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Selain peningkatan luas tanam, pengembangan kedelai lokal juga perlu didukung dengan penguatan benih unggul, penerapan teknologi budidaya yang tepat, serta pendampingan kepada petani. Dengan dukungan tersebut, produksi kedelai lokal diharapkan dapat meningkat secara kuantitas maupun kualitas, hingga secara bertahap, kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha di Sulawesi Tengah tidak lagi bergantung terhadap kedelai impor.
9: Kedelai impor itu punya beberapa keunggulan, gitu ya, dengan harga mungkin yang lebih terjangkau dibanding dengan produk kedelai lokal. Kedelai lokal itu masih yang Indonesia punya, mungkin dari kualitasnya, mungkin dan nanunya mungkin belum sama gitu. Terus kalaupun ada, dia tidak banyak dan harganya pasti mungkin lebih tinggi.
8: Dinas Pangan menilai Sulawesi Tengah memiliki potensi lahan yang cukup besar untuk pengembangan komoditas kedelai. Karena itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar pengembangan kedelai lokal dapat berjalan optimal dan memberikan nilai ekonomi bagi petani. Susanti Akataba melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya kami sampaikan berita yang terakhir. Ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada hasil panen, tetapi juga pada kuatnya kolaborasi di lapangan. Di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli, sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, dan para petani menjadi kekuatan utama dalam mendorong peningkatan produksi pertanian. Pendampingan yang dilakukan secara langsung dinilai mampu membangun semangat petani sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan. Berikut laporan Setiadi Marhum.
10: Saudara, hamparan sawah dan lahan jagung di Kecamatan Lampasio menjadi saksi eratnya kerjasama lintas sektor dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah Kecamatan Lampasio menilai kehadiran TNI dan Polri di tengah-tengah petani tidak hanya sebatas memberikan pengamanan, tetapi juga menjadi mitra yang aktif mendampingi proses budidaya hingga panen. Camat Lampasio Nyoman Martade mengatakan, aparat TNI dan Polri rutin memberikan motivasi dan pendampingan, serta turun langsung dalam berbagai kegiatan pertanian. Selain mendukung pengembangan tanaman jagung, TNI juga berperan dalam program pengembangan padi sawah, termasuk pencetakan sawah baru dan pembangunan infrastruktur penunjang pertanian.
11: Sangat membantu, bahkan sangat menguatkan percepatan sehingga baik dari khususnya padi sawah arealnya ke depan supaya bisa lebih meningkat. Kemudian juga begitu juga dari dengan polisi tanaman jagung, masih rutin masyarakat menanam untuk memotivasi, akan memberikan saran bagaimana pentingnya tentang bibit unggul untuk meningkatkan produksi. Sampai saat ini kita semua tetap bersinergi, kita saling komunikasi bagaimana upaya-upaya untuk bisa meningkatkan produksi, bagaimana kendalanya kita carikan solusi bersama, seperti itu. Intinya kita selalu secara intensif melakukan komunikasi supaya target-target yang kita tetapkan bisa dapat tercapai.
10: Komitmen tersebut juga diperkuat jajaran kepolisian. Kapolsek Lampasio Ibtu Muhammad Fatun Latoale menjelaskan bahwa dari 9 desa yang berada di wilayah Kecamatan Lampasio, beberapa di antaranya telah menjadi sasaran utama program Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pada pengembangan komoditas jagung. Menurutnya, Lampasio memiliki potensi lahan yang sangat menjanjikan. Hal itu dibuktikan dengan pelaksanaan penanaman hingga panen jagung secara serentak yang telah beberapa kali dilakukan. Meski demikian, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan benih dan pupuk.
12: Kalau untuk Polsek Lampasio, kemarin Desa Ogomatanang, kemarin sudah panen raya. Jadi yang sudah masuk dalam daftar untuk Lampasio, Desa Ogomatanang itu sudah. Nah, baru Desa Tinading, Dusun Tebuloid, 2 bulan lalu. Nah, itu langsung itu sudah program itu sudah berlangsung. Desa Salugan, Maibua, Mulyasari. Cuman Mulyasari ini masih kendala cuaca, Pak. Jadi untuk tanam panen ini belum terlaksana.
10: Kapolsek Lampasio menambahkan target pengembangan lahan jagung yang menjadi tanggung jawab Polsek Lampasio mencapai 20 hektar, yang hingga saat ini realisasi penanaman telah mencapai sekitar 12 hektar, sementara 8 hektar sisanya akan terus dioptimalkan melalui pendampingan bersama pemerintah daerah, TNI dan kelompok tani.
12: Kalau target untuk Polsek Lampasio untuk dari Polres itu kan 20 hektar, Pak. Nah, jadi yang terpenuhi sekarang ini baru kurang lebih 12 hektar. Ke depan kita akan bermitra ke masyarakat itu seperti apa, nanti kita sama-sama untuk berjalan. Tetap akan digenjot, Pak, seperti apa. Cuma kita lihat lagi bagaimana masyarakat bisa mendukung kita juga. Dari pemerintah kecamatan juga, dari kepala desa, nah.
10: Kolaborasi yang terbangun di Kecamatan Lampasio menunjukkan ketahanan pangan bukan hanya tentang meningkatkan hasil produksi, tapi juga membangun semangat gotong royong antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Dengan sinergi yang terus terjaga, diharapkan produktivitas pertanian semakin meningkat, kesejahteraan petani terus membaik, dan target ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meika Bahtiar mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pergi ke desa membeli tinta.
4: Cakep.
3: Tinta dibawa dari kota Roma.
4: Cakep.
3: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
5: Senang dangdutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, selamat berjumpa kembali untuk hari ini. Kembali kami akan temani kebersamaan Anda untuk toli-toli sore ini. Dan kita akan awali perjumpaan kita dengan sajian pro dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Saudara pendengar, untuk Pro Dangdut hari ini silakan gabung untuk ramaikan suasana kita sambil menikmati waktu santai ya. Cuaca boleh panas ya hari ini, tapi mudah-mudahan akhir pekan kita bisa akhiri dengan begitu banyak kebahagiaan. Apalagi memang yang lagi kumpul bersama keluarga ya, atau juga mungkin dengan teman-teman, sahabat. Langsung kita menyapa. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut. Siapa di mana?
1: Waalaikumsalam, selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Candy.
0: Pak Candy, apa kabar Pak Candy? Panas-panas ini cuacanya ya. Di sana panas juga.
1: Panas lumayan.
0: Panas lumayan. Berarti lumayan. Belum panas sekali, masih lumayan ya.
1: Panas sekali sudah.
0: Panas sekali. Tapi hati aman-aman Pak ya.
1: Amin. Alhamdulillah.
0: Oke, lagi buat apa ini Pak? Akhir pekannya.
1: Lagi, baru bangun tidur.
0: Oh, baru bangun tidur. Memang suka juga Pak ya tidur siang sampai mungkin agak sore.
1: Iya, enggak juga sampai sore.
0: Enggak juga. Minggu. Sebelum asar sudah bangun ya.
1: Iya,
0: setidaknya capek juga bekerja Pak ya. Tapi jadi butuh rehat lah. Oke deh, biar makin asik sorenya, ingin request dangdutan apa nih Pak?
1: Lagunya Revina, Fitra Cinta.
0: Fitra Cinta.
1: Iya, terkhusus untuk semua penggemar dan pendengar Pro Dangdut di mana saja berada, yang itu Ibu dan Pari mau tahu. Ingat sebentar, jangan lupa rebutan tempat ketiga Inggris versus Perancis jam 5. Oke, makasih Bu Mariani.
0: Oke deh.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam ya untuk pendengar kita yang sudah juga bergabung. Untuk pendengar kita selanjutnya, lanjut disapa ya. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Ani.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Siapa gerangan hari ini pendengar kita?
2: Dengan Fatima di Ogomoli, Mbak Ani.
0: Mbak Fatima, Ogomoli. Lagi buat apa ini Ogomoli, Mbak Fatima?
2: Oh, panas sekali, Mbak Ani.
0: Iya, semuanya panas.
2: Iya.
0: Iya, sama di kabin ruang juga panas kok Mbak Fatima.
3: Iya Mbak Ani.
0: Iya, terus lagi di mana ini? Di rumah kah atau lagi sama tetangga kah?
3: Di rumah lagi baring-baring. Karena Mbak Ani yang lagi merdu.
0: Aduh, berarti kemarin-kemarin kurang merdu ya?
3: Iya Mbak Ani.
0: Oh begitu, baiklah. Nanti kalau begitu Ani siaran merdu terus deh suaranya ya.
3: Betul-betul Mbak Ani.
0: Mau request lagu dangdutan apa ini Mbak Fatimah?
3: Lagunya Caca Handika, Titip Kunci Mbak Ani.
0: Titip Kunci? Sama siapa mau dititip kuncinya?
3: Mau titip kunci dulu Mbak Ani. Soalnya balik didengar itu.
0: Oke, nanti coba dicek dulu ya lagunya.
3: Iya.
0: Oke deh, baik. Buat siapa ini lagunya?
3: Ada Abdul Rai di Kutai Kertanegara, ada Ahmad Gunawan di Desa Pangkung, ada Adin, pendengar kita di Buol, ada Pasya, Sahrul, Pak Tamrin Timumun, ada Hamsa dan Rustin di Kampung Buol, Nur Iman, Sawal, di Sekre, dan Pak Arifin dan istri tercintanya, Dani dan Sumanti di Melangga. Ada Rahma Sherly di Lekatan, ada Pahrawi Roy, Mas Nibi Tinegi, ada Bunda Ama, dan semua-semua tanpa terkecuali untuk Debbie. Gimana Debbie, suaramu masuk? Mbak Ani, sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ani.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak pendengar kita ya. Lanjut disapa lagi. Assalamualaikum, selamat sore, Pro Dangdut.
4: Halo, assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam.
4: Saya Fatima, sudah masuk.
0: Iya, Mbak Gebi dari Lalos ya.
4: Iya.
0: Iya, apa kabarnya Mbak Gebi Lalos hari ini? Cerah juga kah?
4: Cerah panas.
0: Cerah panas, iya. Terus cuaca panas-panas begini lagi buat apa di rumah ini Mbak Gebi?
4: Lagi baring-baring dengar Mbak Ani.
0: Baring-baring? Ya, saya pikir ada tinutuan lagi nih Mbak Gebi.
4: Enggak Mbak.
0: Oke lah, baik Mbak Gebi. Hari ini cuaca panas, lagi di rumah saja. Ada rencana mau malming kemana hari ini?
4: Enggak ada, Mbak Ani.
0: Tidak ada, cuma di rumah saja ya.
4: Cuma di rumah.
0: Oh, iya. Oke lah, baik. Request dangdutan apa ini sorenya?
4: Lagunya Roma Irama, Ani.
0: Ani, ini Aninya lagi di studio.
4: Iya, kebetulan Mbak Ani siaran jadi.
0: Oh, jadi lagunya Ani.
4: Ani, Mbak Ani ada goyang-goyang kaki sudah.
0: Iya, kok tahu saya lagi goyang-goyang kaki ini? Oke, kalau begitu menyapa dong. Dangdutnya buat siapa? Biar makin asik kita joget.
4: Ada Peti Mat tadi.
0: Oke.
4: Ada Lois.
0: Baik.
4: Ada Pak Hamzah. Ada Bunda Alma. Ada Mas Syara. Ada Roy. Semua-semua pendengar Pro Dangdut di mana saja berada. Di depannya Mas Siang. Menjelang sore. Buat Mbak Ani, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Mari berdandut bersama Mbak Ani.
0: Iya, ayo dong gabung ya. Oke deh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penelpon kita yang juga sudah ikutan gabung ya, untuk pendengar kita yang sudah joget bareng untuk hari ini ya. Oke, apa kabar untuk Mbak G ya, alias Mbak Desi? Waduh, Mbak Desi ini lagi monitor juga Pro 1 RRI Toli-Toli. Mau titip salam buat siapa ini Mbak G ya? Oke deh, baik untuk semua pendengar yang juga lagi stay saat ini bersama RRI Toli-Toli. Kalau dengar lagu dangdutan, biasanya memang otomatis ya kaki, kepala, pasti tangan juga semuanya ikut joget ya. Oke, selamat menempuh hidup baru untuk Ananda Ica ya, kemarin sudah tentunya menjalani kembali roda kehidupan yang baru ya. Mudah-mudahan bisa membina keluarga yang rukun, bahagia, sehat, dan berlimpah rezeki terus bersama dengan keluarga barunya ya. Dan yang pasti Mbak G juga, wah ini calon oma muda ini ya. Halo Mbak G, mudah-mudahan tetap selalu sehat, cepat

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengumumkan bantuan modal usaha untuk masyarakat. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan video pada kanal YouTube Gibran Rakabuming. Dalam video tersebut menunjukkan partisipasi Gibran pada sesi pleno ketiga KTT G20 di Afrika Selatan pada November 2025. Ia juga mendorong agenda kemitraan yang lebih adil dalam pemanfaatan artificial intelligence, serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan juga beretika.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik, pendengar masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat ini sudah pukul 5.15 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Kami temani Anda semua di Pro Dangdut dan silakan bergabung untuk ramaikan suasana kita. Tadi beberapa lagu-lagu dangdut pilihan yang sudah hadir menyemarakan sore Anda. Kita lanjut kembali menyapa ya untuk semua penelpon kita yang juga akan bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pro Dangdut adalah kita.
2: Terima kasih. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Maya di Gorontalo.
2: Mbak Maya, Mbak Maya Gorontalo, bagaimana hari ini secerah toli-toli kah?
3: Iya, cerah banget dari kemarin-kemarin belum hujan, Mbak.
2: Belum hujan-hujan.
3: Masya Allah, iya belum hujan-hujan.
2: Iya, cuaca boleh
3: cerah
2: panas.
3: Ceria.
2: Hati cerah ceria. Panasnya banget. Iya, semuanya disyukuri, yang penting semuanya sehat ya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Oke deh, Mbak Maya di Gorontalo. Jadi ingat ini lagunya Maya pernah dibawakan sama Mansur sini. Waduh. Senangnya punya nama Maya ya.
3: Masya Allah.
2: Oke deh, Mbak Maya di Gorontalo hari ini request dangdutan apa sorenya?
3: Yang punya Ona Sutra maksudnya Bola.
2: Ona Sutra, Bola. Waduh, Ona Sutra. Baik, nanti coba dicari dulu ya.
3: Hildun. Sedikitnya relate ya, Mbak ya.
2: Apalagi buat pecinta bola ini sudah siap-siap mau begadang lagi nanti ini ya, sebentar.
3: Dengan jagonya ayam jago masing-masing gitu.
2: Oh iya, pokoknya siapapun jadi pemenangnya ya, namanya bola ya bundar, mau masuk ke mana saja ya. Baiklah ya. Oke deh,
3: baik. Benar banget. Okay.
2: Lagunya buat siapa ini? Silakan.
3: Menyapa pertama dulu buat Mbak Ania yang lagi bertugas.
2: Terima kasih.
3: Sesuai dengan segala aktivitasnya. Dilempahkan rezeki yang mudah kasih oleh urusan.
2: Amin. Amin.
3: Dan senang dalam dengan Allah Subhanahu wa taala bareng keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Terus buat seluruh yang lagi stay tune di RRI Pro 1 Toli-Toli, santun sore aja semuanya. Insyaallah kita semua sehat selalu ya, dan senantiasa dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seru banget, enggak bisa satu-satu persatu semuanya. Pokoknya salam kompak aja di udara. Salam sehat selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Jauh-jauh dari kota Gorontalo. Aduh, kalau ingat Gorontalo jadi ingat Binde Biluhuta ya. Terima kasih untuk Mbak Maya. Kembali selamat sore untuk Ibu Pendeta Yasinta Kolinuk ya. Mudah-mudahan tetap selalu sehat. Semakin ceria dengar lagu-lagu dangdut ya, bisa ikut joget dulu dong. Dan juga untuk semua pendengar yang lagi stay juga sore hari ini, dan juga untuk para diaken yang lagi buat roti perjamuan, ada Mbak G juga, sehat-sehat ya bersama keluarga tercinta. Kita lanjut menyapa lagi. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
4: Halo, Assalamualaikum Mbak Ani, dangdut adalah kita.
2: Terima kasih. Siapa di gerangan pendengar kita?
4: Dengan Sumanti di Malangga.
2: Mbak Sumanti, kalau Malangga sama masih panas atau sudah mendung ini Mbak Sumanti?
4: Iya, masih panas Mbak Ani.
2: Masih panas juga. Aduh, terus panas-panas begini lagi buat apa? Tidur kah atau lagi buat yang dingin-dingin, yang adem-adem kah?
4: Baru bangun tidur.
2: Oh, baru bangun. Semuanya rupanya baru bangun ini ya. Ibu Pendeta kayaknya juga baru bangun ini. Oke deh, baik. Mau request lagu apa Mbak Sumanti sorenya?
4: Kalau masih ada waktu, lagunya Elvi Sukaisi, judulnya Karena Senyuman.
2: Aduh, Karena Senyuman, membawa malapetaka ya?
4: Iya, Karena Senyuman.
2: Karena Senyuman. Waduh. Karena Senyuman Elvi Sukaisi, coba cek dulu sebentar ya. Iya. Lagunya memangnya buat siapa ini?
4: Kirim buat yang udah gabung tadi dan semua pendengar setiap Pro 1 tanpa terkecuali. Ucapkan selamat sore dan salam sehat selalu. Dan buat yang sudah menyapa, makasih sapaannya. Semoga bahagia bersama keluarga. Dan buat Mbak Ani, selamat bertugas ya bersama keluarga tercinta. Terima kasih Mbak Ani, Assalamualaikum.
2: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk penelpon kita yang juga sudah bergabung sore hari ini, terima kasih banyak. Ceria selalu. Iya, halo, Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut. Halo.
5: Halo, Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Adalah kita. Terima kasih. Siapa gerangan hari ini?
5: Orang Lompat, iya Pak Yasil.
2: Iya, Pak Yasil, apa kabarnya Pak Yasil?
5: Iya, kabar baik.
2: Iya, baru bangun tidur juga ya Pak Yasil?
5: Iya, semakin baring-baring ini tunggu salat tasarin.
2: Iya, baring-baring, tapi sampai ketiduran Pak ya, bukan baring-baring ya, lagi tuh, sampai dapat mimpi.
5: Dengarkan ini, ya, ditulis.
2: Iya, dengar dangdut, aninya berisik langsung bangun begitu Pak ya?
5: Iya.
2: Oke Pak Yasil, biar makin asik sorenya, ikutan lagu yang mana ini Pak?
5: Kembali saya ingat, Bunga Dahlia.
2: Bungaku Dahlia, waduh, senangnya punya nama Dahlia. Tapi ada kenangan khusus tidak dengan nama Dahlia ini, Pak?
5: Ada memang dari dulu, tapi sekarang tidak hangut.
2: Aduh, Bapak, jangan ribut-ribut ya, nanti ketahuan itu. Oke, nanti sebentar nih cek dulu ya. Silakan menyapa buat siapa ini?
5: Iya, untuk seluruh pendengar tempat terkecuali, Pak, ia menyapa Tambulu sama saja.
2: Oke. Okay.
5: Karena kita selalu bersatu di udara melalui RRI Tolit-Tolit.
2: Iya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penelpon kita yang juga sudah bergabung, langsung kita sapa lagi penelpon lainnya. Assalamualaikum, selamat sore, Pro Dendut.
6: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
6: Dangdut adalah kita.
2: Terima kasih.
6: Dian di Palu.
2: Mbak Dian. Mbak Dian juga baru bangun ya, Mbak Dian?
6: Tidak, Mbak. Ini cuma dengar-dengar ban saja.
2: Oh,
6: tidak bisa tidur.
2: Tidak bisa tidur, berarti andainya ribut dong ya. Sengaja, biar semuanya jangan tidur deh ya. Biar kita tidak tidur bareng. Soalnya ini kan kerja, jadi yang lain juga harus bangun, jangan tidur ya.
6: Iya.
2: Oke lah, baik Mbak Dian, lagi buat panas apa ini di sana? Panas-panas cuacanya lagi buat apa?
6: Tidak ada, cuma duduk-duduk santai.
2: Duduk-duduk, ada ikan tidak ini sore ini Mbak Dian?
6: Tidak ada Mbak.
2: Aduh, tidak turun lagi orang mancing ya?
6: Iya.
2: Oke lah, baik Mbak Dian, di Salu mau request lagu dangdutan apa sorenya?
6: Lagunya Nur Halimah, Takkan Lagi.
2: Nur Halimah, Takkan Lagi. Nanti coba Andi cek dulu ya.
6: Iya.
2: Iya, lagunya buat siapa ini?
6: Iya, mau menyapa buat Bunda Nur Aini di Kabetan. Ada Winarto, Amsa, terus ada Pak Rawi. Pokoknya buat semua-semua yang sudah masuk, selamat sore semuanya. Salam kompak selalu. Terus spesialnya buat warga Salu, selamat mendengarkan Pro Dangdut bersama Mbak Ani. Pastinya terhibur.
2: Oke deh, baik.
6: Buat Mbak Ani, selamat bertugas.
2: Iya, terima kasih.
6: Sama keluarga.
2: Makasih Mbak Dian di Salu.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Semua warga Salu, selamat sore ya. Nanti kapan-kapan Ani berkunjung lagi. Tapi harus dapat ikan dulu, baru Ani kesana lagi ya. Oke, baik. Pendengar, sekarang sudah pukul 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Kita mau joget dulu. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang lagi gila-gila bola dunia. Jangan lupa juga terus dengarkan RRI, karena RRI terus menyiarkan tentunya pertandingan-pertandingan yang seru yang juga kami hadirkan bagi Anda pecinta bola. Ini dia Haji Ona Sutra dengan Bola Untuk Anda.

0: Saudara pendengar Bunga Dahlia, ya, lagu tersebut mengantarkan kita pada pukul 15:25 waktu Indonesia Tengah. Masih Ani tunggu lagi yang mau ikutan gabung. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Pro Dendut.
1: Assalamualaikum, Mbak Ani, dan bersama kita.
0: Terima kasih, siapa gerangan di sana?
1: Dengan Bunda Rahma Lakatan, Mbak Ani.
0: Bunda Rahma Lakatan, bagaimana kabarnya Lakatan hari ini?
1: Hari ini Lakatan lagi mendung-mendung cantik ini, Mbak Ani.
0: Lagi mendung-mendung cantik. Lagi buat apa ini cuaca mendung seperti ini? Di rumah, santai?
1: Tidak ada, Mbak Ani. Di rumah, atau lagi mendengar Mbak Ani.
0: Oh, saya pikir ke dapur lagi buat pisang goreng, kah? Sambal terasi. Aduh, belum ya. Okay, lah. Ada rencana? Mau malming kemana sebentar ini?
1: Belum ada rencana nih,
0: belum,
1: Mbak
0: ya?
1: Ini kayak mendung-mendung cantik ini.
0: Kayak mendung, biasanya memang kalau sudah sore ya sudah hujan, mendung ya. Tapi kalau panas, kalau pagi, waduh sampai siang luar biasa. Boleh, mau request lagu apa?
1: Lagunya Sugiarto, Mutiara Cinta.
0: Mutiara Cinta, nanti coba cek dulu sebentar ya.
1: Iya, Mbak.
0: Iya, lagunya buat siapa ini?
1: Ada Haja Eli di Dondo sana, semua sukses selalu. Bunda Ama, semoga cepat sehat.
0: Iya.
1: Ada juga Kak Dian di Salusa sana, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ada yang di Buol. Dan semua-semuanya anggota FC tanpa terkecuali. Buat Mbak Ani, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk penelpon kita dari Lakatan ini, jauh-jauh Lakatan. Apa kabar juga untuk Mbak Umi ada di Malangga? Mana suaranya, lama tidak kedengaran Mbak Umi nih, biasanya mampir di kota, sekarang jarang-jarang. Oh, ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa gerangan?
2: Waalaikumsalam, Mbak Ani.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan siapa, di mana?
2: Parimo.
0: Dengan siapa? Halo? Iya, aduh kurang bagus ini komunikasinya ya. Tapi terima kasih sudah mencoba. Ya, kayaknya tadi Bung Ading ya dari Parimo ini. Iya, terima kasih. Nanti bisa gabung lagi, dengarnya lewat telepon saja supaya bisa lebih jelas suaranya. Soalnya kalau lagi monitor itu agak lambat, agak sedikit ada jedahnya begitu ya. Oke, kita akan tunggu lagi pendengar lainnya yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Pro Dendut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Mbak.
0: Iya, Bunda Eli baru saja disapa langsung nongol suaranya sore ini.
1: Bunda Ama.
0: Oh, Bunda Ama. Aduh, saya pikir Bunda Eli ini. Iya, aduh. Iya, kayak ada
1: panjang umur.
0: Iya, baru tadi agak lupa-lupa ini suaranya ini. Oke deh, Bunda
1: sudah
0: Ama.
1: Begitulah, Mbak Ani.
0: Iya, maklumlah faktor U ya.
1: Faktor U.
0: Oke, lagi buat apa ini Bunda sore-sore?
1: Ada duduk-duduk, Mbak Ani.
0: Duduk-duduk, sudah lebih sehat perasaannya Bunda ya?
1: Ya, alhamdulillah, Mbak Ani.
0: Alhamdulillah.
1: Tadi belum bisa kemana-mana ini, belum, Mbak Ani. Aku malam minggu lagi sebentar cuma dengar monitor saja, Mbak Ani.
0: Iya, pokoknya istirahat saja dulu di rumah sampai betul-betul pulih ya. Bunda ya.
1: Oke.
0: Biar cepat pulih, Bunda mau dengar lagu apa ini sorenya?
1: Ya, kalau masih ada waktu, Mbak Ani, Tajamnya Karam dari Regina Elvira.
0: Tajamnya Karam, iya, memang dari tajam Regina. Ya. Tajamnya Karam Regina, ya. Coba dicek dulu ya.
1: Baik. Semoga cuma lagunya yang tajam, Mbak Ani.
0: Iya, jangan kena kaki lah, Bunda ya. Namanya karang ya tajam, jangan diinjak, itulah, nanti luka kakinya. Lagunya buat siapa ini Bunda? Silakan.
1: Ya, menyapa semua yang sudah menyapa Mbak Ani. Terima kasih sapaannya. Semoga semuanya keadaan sehat. Dan buat Mbak Ani, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah Mbak Ani. Oke, Mbak Ani. Assalamualaikum dan selamat kita.
0: Terima kasih. Baik. Untuk penelpon kita, pendengar ya. Terima kasih banyak untuk Bunda Ama yang juga sudah bergabung sore hari ini. Dan sebelum kita hadirkan sebuah ya ajan dulu ya sebentar, tapi sebelumnya satu penelpon lagi deh. Halo, assalamualaikum, selamat sore, dengan siapa di mana ini?
3: Waalaikumsalam, dengan Winarto di Buntunan.
0: Iya,
3: Mbani.
0: Bu Winarto, apa kabar Buntunan?
3: Alhamdulillah.
0: Iya, panas atau sudah mendung ini di sana?
2: Sudah mendung sekarang,
0: iya,
2: Mbak.
0: Sudah mendung tadi, luar biasa panasnya ya, Bung Winarto.
2: Iya.
0: Oke deh, mau request lagu apa ini, Bung Winarto?
2: Saya mau request lagunya Caca Andika, Mbak.
0: Judulnya?
2: Judulnya Jawa Sumatera.
0: Jawa Sumatera.
2: Iya.
0: Pilih Jawa atau Sumatera? Mau kemana nantinya? Oke, baik. Jadi, nanti kita coba cek dulu ya.
2: Iya. Mau kirim dulu buat ada Mbak Jevi lalu sana, ada Pak Masyara Parawi, lanjut sama Mbak Fatima di Komunika, terima kasih atas sapaannya, lanjut sama Dian, ya semua-semua pendengar Pulsasi di mana aja berada, selamat sore semuanya, selamat mendengarkan perundang terus bersama Mbak Ani, buat Mbak Ani, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga.
0: Iya. Makasih. Halo, Mbak Ani, assalamualaikum. Bung Winarto, jangan buru-buru. Tadi requestnya lagu yang mana tadi lagunya?
2: Ya?
0: Lagunya yang mana tadi?
2: Caca Andika, dia punya judul Jawa Sumatera, Mbak Ani.
0: Jawa Sumatera, baik, nanti kita coba cek dulu ya.
2: Iya, Mbak Ani.
0: Oke deh, baik.
2: Terima kasih Mbak Ani, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penelpon lainnya yang masih ingin gabung, jangan kemana-mana, kita akan jeda setelah kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat asar. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Saudara pendengar, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kita untuk Pro dan Dut. Dan Dut adalah kita. Yang pasti sore hari ini semuanya bisa lebih happy lagi ya, lebih ceria. Meskipun cuaca hari ini panas, tapi yang pasti kita bisa merasakan begitu banyak kebahagiaan karena kita bisa kumpul bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Bahkan kita bisa melakukan hobi kita, hobi

0: menyenangkan yang mana hal itu akan membuat hati Anda semakin lebih bahagia lagi. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Nikmati akhir pekan Anda dan langsung kita menyapa lagi ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut. Halo, selamat sore Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Parigi Moto.
0: Iya, Bung Ading ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Parigi Moto lagi buat apa ini?
1: Lagi santai di rumah saja ini di sore hari ini.
0: Santai di rumah. Kumpul-kumpul dengan keluarga tercinta Bung Ading ya?
1: Iya, bersama si kecil dan keluarga.
0: Bersama si kecil ya, menyenangkan sekali bisa kumpul. Oke deh Bung Ading, kita bisa ikutan dengan lagu terakhir yang akan nanti hadir sebentar ya.
1: Lagunya siapa Mbak Ani?
0: Sebentar ada Nur Halimah, ada Takkan Lagi, terus ada lagu siapa lagi nih sebentar ya. Ada Caca Handika Jawa Sumatera.
1: Oh iya iya iya.
0: Iya, ikutan baca lagunya ya.
1: Ikut saja yang mana lagunya.
0: Oke. Oke deh, baik. Lagunya
1: baru siapa ini? Menyapa buat semua saja tanpa terkecuali, kemudian semua dalam keadaan sehat. Dan informasi lagi nih Mbak, misalnya kenapa saya jarang masuk karena itu apa? Nanti pakai data lagi baru bisa monitor. Soalnya penyiaran yang untuk itu BW-nya di Parigi Moto sekarang lagi macet Pak.
0: Begitu
1: nggak ada
0: siarannya
1: sampai sekarang.
0: Iya, untuk di Parigi belum bisa relay lagi ya.
1: Iya.
0: Oke deh, nanti mudah-mudahan ini bisa didengarkan langsung oleh pimpinan kita dan juga teman-teman teknik ya. Terima
1: Oke,
0: kasih banyak.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita dari Bung Ading di Parigi Moto, terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Dan ya mohon maaf ini siaran di sana mungkin belum bisa diterima dulu ya, dan bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ya. Untuk sore hari ini beberapa lagu-lagu terbaik di Pro Dandut hadir menemani sore Anda. Sekali lagi semua yang sudah bergabung, terima kasih banyak partisipasinya. Hari yang menyenangkan bisa Anda lewati bersama dengan orang-orang terkasih.

0: Saudara pendengar, demikianlah kebersamaan kita untuk Pro dan Dudi hari ini, dan pastikan tetap bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih ada rangkaian acara menarik lainnya yang akan terus mewarnai sore Anda.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, pemanasan global kini menjadi salah satu isu besar yang dihadapi oleh dunia. Nah, masalah ini muncul karena meningkatnya gas rumah kaca, yaitu kondisi ketika panas matahari terhalang keluar dari atmosfer akibat tingginya kadar gas seperti karbon dioksida. Dan akibatnya, panas matahari terperangkap di atmosfer bumi dan suhu pun terus lebih naik lagi. Dan tidak hanya lingkungan yang terdampak pendengar, pemanasan global ini juga membahayakan kesehatan manusia dan juga mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampak pemanasan global pun nyata, mulai dari cuaca ekstrim hingga menurunnya kualitas udara yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk memahami berbagai cara mencegah pemanasan global ini terjadi. Karena kebiasaan sehari-hari yang sering dianggap sepele justru dapat memperparah kondisi ini. Ada banyak sekali cara mencegah pemanasan global yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, konsumsi listrik yang berlebihan, serta pengelolaan sampah yang kurang baik adalah beberapa contoh kebiasaan yang perlu kita ubah. Dengan menerapkan cara mencegah pemanasan global di rumah, setiap individu bisa berkontribusi secara nyata. Nah, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah pemanasan global terjadi. Cara apa saja itu? Tetap bersama kami di Toli-Toli sore ini.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. ...170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Dir, apa kau bikin?
2: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau dah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
0: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

hadir dengan lagunya berjudul Semusim. Semusim apa ini? Apalagi musim durian, musim bangga, atau musim panas ya. Oke, pendengar, kami masih temani Anda semua di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya hadir mewarnai suasana sore Anda. Masih di sore hari ini Green Radio hadir bersama Anda. Cara mencegah pemanasan global. Yang pertama adalah kita kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Nah, mau jalan kaki tidak nih? Dapat sehatnya, dapat keringatnya. Yang pasti kita bisa menghindari yang namanya pemanasan global. Itu juga penting ya. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi seperti mobil, motor. Ini dapat menekan jumlah emisi karbon di udara. Anda bisa memilih naik angkutan umum seperti bus, kemudian juga KRL atau MRT yang mampu mengangkat lebih banyak penumpang sekaligus sehingga emisi per orang menjadi lebih rendah. Alternatif lainnya adalah bersepeda atau berjalan kaki untuk jarak yang tidak terlalu jauh. Nah, selain mengurangi polusi, bersepeda dan juga berjalan kaki juga bisa menyehatkan tubuh kita ya. Nah, jika terpaksa memakai kendaraan pribadi, pertimbangkan untuk berbagi tumpangan dengan teman ataupun juga tetangga yang searah. Lanjut, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah hemat energi listrik. Penggunaan listrik sebagian besar masih bergantung pada pembangkit tenaga fosil yang menjadi salah satu penyumbang utama gas rumah kaca. Nah, oleh karena itu pendengar, membiasakan diri dengan memanfaatkan lampu dan juga berbagai alat elektronik saat tidak digunakan seperti televisi, AC atau juga kipas angin dapat membantu mengurangi emisi sekaligus juga bisa menghemat energi. Nah, pilih lampu LED yang hemat energi dan juga tahan lama. Saat membeli alat elektronik baru, pilih produk dengan label hemat energi dan misalnya kulkas, mesin cuci, ya, AC atau juga dengan simbol bintang energi. Nah, selain itu maksimalkan penggunaan cahaya matahari di siang hari agar tidak perlu menyalakan lampu.

0: nangis lagi. Malu kayak dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: udah ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Salah.
0: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
0: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!

Saudara pendengar, beberapa langkah yang juga perlu kita lakukan untuk mencegah pemanasan global adalah kurangi, gunakan ulang, dan daur ulang sampah. Nah, pendengar, cara mencegah pemanasan global bisa dengan mengelola sampah dengan bijak. Sampah, terutama plastik, ini dapat mencemari lingkungan dan juga menghasilkan gas berbahaya saat dibakar atau terurai. Nah, cobalah untuk memilah sampah organik seperti sisa makanan dan daun, kemudian anorganik seperti plastik, kaleng, dan juga kertas. Sampah organik bisa diolah menjadi kompos untuk pupuk tanaman, sedangkan sampah anorganik sebaiknya didaur ulang atau dikumpulkan di bank sampah. Nah, yang berikut adalah tanam pohon dan juga pelihara tanaman di rumah ya. Jadi kalau di rumah itu ada pohon, banyak tumbuh-tumbuhan, pasti rasanya lebih adem. Pohon dan juga tanaman ini berperan penting dalam menyerap karbon dioksida dan juga menghasilkan oksigen. Anda bisa menanam pohon di halaman rumah, taman lingkungan, atau mengikuti kegiatan penanaman pohon di sekolah ataupun juga di komunitas. Yang berikut adalah konsumsi produk lokal dan juga ramah lingkungan. Nah, pendengar, ini adalah cara sederhana membiasakan diri memilih produk dari makanan lokal ya. Misalnya beras, sayur, buah, atau ikan hasil pertanian dan juga perikanan dalam negeri. Alasannya, karena produk lokal tidak memerlukan proses pengiriman jarak jauh dan juga memakai kendaraan berbahan bakar fosil, sehingga jejak karbonnya lebih kecil. Nah, selanjutnya yang keenam adalah kurangi pemakaian barang sekali pakai. Barang sekali pakai seperti kantong plastik, gelas, sodotan plastik, atau juga yang lainnya, ini sangat sulit terurai di alam dan juga memperparah pencemaran lingkungan. Jadi, pendengar, untuk mencegah global warming, mulai sekarang selalu bawa tas belanja kain, kemudian juga botol minum isi ulang, dan juga wadah makan sendiri saat Anda sedang beraktivitas. Biasakan juga untuk menolak sedotan dan juga sendok plastik saat membeli minuman ataupun juga makanan di luar. Selain membantu mengurangi limbah plastik, cara ini juga lebih hemat dan juga lebih praktis.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Wow.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saudara pendengar, Julia bersama Arman Maulana mengantarkan kita untuk mendengarkan siaran berjaringan Gema Sari Pati Maju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sekorwil 4 tentunya kita dalam perjumpaan Gema Sari Pati Maju. Dan dimana untuk sore hari ini ya, edisi penanggalan tanggal 18 Juli 2026. Langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Riko Ilham.
2: Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Baik pendengar, untuk di Gema Sari Pati Maju sore ini kita awali dari kami tentunya dari RRI Kendari, di mana BKKBN kini memperluas peran strategis untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda yang berkualitas, sehat, dan berdaya saing tinggi. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Heldiawati Kadir.
3: Generasi penerus. Dukungan menyeluruh ini menjadi kunci lahirnya pemuda yang sehat, cerdas, dan matang yang akan membawa Sulawesi Tenggara melangkah menuju kemajuan yang berkelanjutan. Pandangan yang menyatakan tugas lembaga BKKBN hanya sebatas program keluarga berencana ternyata sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan mandat kelembagaan. BKKBN kini memiliki peran jauh lebih luas, mencakup pengendalian kependudukan, pembangunan keluarga, hingga pendampingan strategis bagi kaum muda demi masa depan daerah. Dalam program Dialog Sultra RRI Kendari, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Arianto Gamar, menjelaskan, menjaga laju pertumbuhan penduduk ibarat mengendalikan kendaraan. Tidak boleh terlalu lambat, namun juga tidak boleh berjalan terlalu cepat. Ia menegaskan, peran strategis pemuda sangat krusial sebagai calon pemimpin dan orang tua masa depan, sehingga perlu pendampingan sejak dini.
4: Sebagian besar melihat BKKBN itu masih KB. Dengan berubahnya badan ke kementerian, ini semakin meluas, sudah 2,1. Apakah ini sudah selesai? Jadi kita harus jaga laju pertumbuhan ini. Dan untuk Indonesia sudah 2,1. Yeah. Sekarang fokusnya BKKBN, kependudukan, pembangunan keluarga, dan KB.
3: Ia menjelaskan melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan anak muda, BKKBN bertekad menjawab harapan dan aspirasi generasi penerus. Dukungan menyeluruh ini menjadi kunci lahirnya pemuda yang sehat, cerdas, dan matang yang akan membawa Sulawesi Tenggara melangkah menuju kemajuan yang berkelanjutan.
1: Ya, dari RRI Kendari, kita beralih ke informasi berikutnya ke RRI Palu, di mana ada rekan kita Joko Nur Cahyo. Selamat sore, rekan Joko Nur Cahyo.
5: Selamat sore, rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
1: Ya, silakan untuk informasi di sore hari ini.
5: Baik, pendengar, pemerintah Kota Palu terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Salah satunya melalui pendataan disabilitas yang diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Berikut laporan Muhammad Sidik.
6: Sebagai upaya dalam mewujudkan pembangunan inklusif, pemerintah Kota Palu berkolaborasi bersama Yayasan Sikola Mobine dan Sasagawa Peace Foundation melaksanakan kegiatan internalisasi tools pendataan disabilitas. Melalui kegiatan tersebut, para peserta yang terdiri dari camat dan lurah se-Kota Palu diberikan pemahaman mengenai sistem dan mekanisme pendataan. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan program dan kebijakan pemerintah agar lebih tepat sasaran serta mampu menjawab kebutuhan penyandang disabilitas di Kota Palu. Staf ahli bidang infrastruktur dan lingkungan Kota Palu Muhammad Fahri kepada RRI menjelaskan, pendataan tersebut merupakan tindak lanjut dari peraturan daerah tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas yang telah ditetapkan pemerintah Kota Palu. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas melalui berbagai program, termasuk pelatihan dan pemagangan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
7: Kita melakukan pendataan yang seperti yang sementara dilakukan di kegiatan ini. Kemudian, dari pendataan itu kita mengetahui apa sebenarnya kebutuhan, keinginan dari penyandang disabilitas itu. Mereka mau kita pekerjakan di beberapa perusahaan atau tempat-tempat untuk mereka beraktivitas. Dari situ kita bisa ketahui apa kebutuhannya, apa keinginannya, dan dari situ kemudian kita lakukan pelatihan buat mereka untuk dilakukan kemudian untuk dilakukan pemagangan di beberapa perusahaan maupun di gerai-gerai yang ada di Kota Palu.
6: Senada dengan hal itu, Manajer SDM dan Informasi Yayasan Sikola Mumbine, Viani Rizky, menyebut kegiatan internalisasi tulus pendataan disabilitas ini merupakan bagian dari implementasi rencana aksi daerah dalam pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Menurutnya, melalui kegiatan ini, aparatur kecamatan dan kelurahan dibekali pemahaman agar mampu melakukan pendataan secara akurat, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas.
8: Ya, jadi sebenarnya kegiatan hari ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah Kota Palu dengan Yayasan Sikola Mumbine terkait dengan Perda nomor 10 tahun 2023 untuk pemenuhan perlindungan dari teman-teman penyandang disabilitas. Dan sebenarnya tahun kemarin kan sudah ada rencana aksi daerahnya. Nah, ini adalah bentuk implementasinya karena ada program penggerak muda inklusi disabilitas di Kota Palu. Dan hari ini sebenarnya tujuannya adalah atau outputnya untuk menginternalisasikan tools assessment sebagai langkah awal untuk mendata teman-teman penyandang disabilitas di Kota Palu yang nantinya akan menjadi calon peserta dari kelas penggerak muda inklusi disabilitas di Kota Palu.
6: Melalui pendataan yang lebih akurat, pemerintah Kota Palu diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, mulai dari penyediaan layanan publik, pemberdayaan ekonomi, hingga pembangunan infrastruktur yang lebih aksesibel. Pemerintah Kota Palu juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat lebih merata di seluruh wilayah Kota Palu.
5: Demikian berita yang kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju sore ini. Dari RRI Palu, saya Joko Nurtia Sujari bersama Teknik Studio, Anjas Poli, kembali ke RRI Kendari. Riko.
1: Iya, terima kasih rekan kami dari RRI Palu, dari Joko Nur Cahyo yang sudah berbagi dari informasi. Dan kita beralih untuk informasi berikutnya. Dari RRI Palu, kita beralih ke RRI Makassar. Di mana di sana ada rekan kami dari Arfan Yusri. Selamat sore, rekan Arfan Yusri.
9: Selamat sore, rekan Riko.
1: Iya, silakan untuk informasinya sore ini.
9: Baik. Informasi dari RRI Makassar, Pemkot Makassar targetkan pembagian seragam sekolah gratis pada bulan September mendatang. Laporannya akan disampaikan rekan Edwin Masud.
10: Pemerintah Kota Makassar menargetkan pembagian seragam gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP rampung paling lambat pada bulan September 2026. Saat ini proses pengadaan telah memasuki tahap jasa jahit. Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Sulkifinanda mengatakan, jadwal pembagian bergeser sekitar 1 bulan karena seluruh tahapan harus mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, tahun ini pengadaan dilakukan dengan memisahkan pembelian kain dan jasa jahit. Skema tersebut sekaligus membuka peluang bagi penjahit UMKM di Kota Makassar untuk terlibat dengan tetap memenuhi persyaratan administrasi termasuk memiliki nomor induk berusaha atau NIB.
11: Kemudian tinggal metode untuk penjahitnya. Ya, karena kan ini ada dua skema yang kita lakukan. Yang pertama dulu pengadaan kainnya, kemudian yang kedua adalah jasa jahitnya. Nah, ini kita sudah masuk ke jasa jahit. Nah, tentu kita harus membuat dulu langkah-langkah untuk bagaimana merangkul semua para penjahit yang masuk di dalam UMKM. Ya, tapi tentunya kalau kita bicara penjahit di Makassar kan harus ada regulasinya yang untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa. Tidak berarti bahwa semua, tetapi tanpa memiliki syarat ini tentu harus kita tunduk kepada regulasi terkait mengenai pengadaan barang dan jasa. Ya, tentu ada NIB-nya. Ya.
10: Program yang dibiayai melalui APBD Kota Makassar itu akan diberikan kepada seluruh siswa baru SD dan SMP. Pada tahap awal setiap siswa akan menerima 1 setel seragam sekolah. Pemerintah juga mengupayakan penambahan 1 setel melalui APBD perubahan. Sekda Makassar berharap seluruh proses dapat selesai sesuai target sehingga seragam gratis segera diterima para siswa pada September mendatang.
9: Baik, demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Rico di Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Arfan Yusri yang sudah berbagi terkait informasi dari RRI Makassar. Kita beralih mendengar ke RRI Bau-Bau, ada rekan kita Siti Nurhardianti. Selamat sore, rekan Siti.
12: Sore, Ilham.
1: Baik, silakan untuk informasinya.
12: Terima kasih. Kami hadirkan informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Capaian sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Buton Selatan lampaui target awal. BPS kejar penyesuaian hingga akhir Agustus. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Harul Mulku melaporkan.
13: Juni sampai 15 Juli ini target kita adalah 40%. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 56,18%, jadi sudah melebihi target.
14: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Buton Selatan mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah mencapai 56,14% atau 17.124 responden hingga pertengahan Juli 2026. Capaian tersebut melampaui target bulan pertama yang ditetapkan sebesar 40%. Kepala BPS Buton Selatan Laode Iksanuddin Hamid mengatakan pendataan yang dimulai sejak 15 Juni itu telah menunjukkan progres yang menggembirakan. Sisa pendataan akan dituntaskan hingga 30 Agustus nanti. Menurutnya, tingginya capaian tersebut tidak terlepas dari respon positif masyarakat yang bersedia memberikan data kepada petugas. Meski demikian, pada awal pelaksanaan masih terdapat sebagian warga yang belum memahami tujuan sensus sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut dari petugas.
13: Nah, ini sedang berproses dan ini juga sudah melewati target kita sebenarnya untuk bulan pertama ini dari tanggal 15 Juni sampai 15 Juli ini target kita adalah 40%. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 56,18%, jadi sudah melebihi target.
14: Lebih lanjut, Iksanuddin mengaku pelaksanaan pendataan sempat melambat di wilayah Kecamatan Sampolawa karena adanya kegiatan adat yang berlangsung selama sekitar satu pekan, sehingga petugas harus menyesuaikan waktu kunjungan ke rumah-rumah warga. Sementara untuk di wilayah kepulauan, tantangan utama yang dihadapi adalah kondisi geografis dan keterbatasan jaringan internet. Petugas, terutama di Kecamatan Batu Atas, mengatasi kendala tersebut dengan mengunggah hasil pendataan pada malam hari ketika kualitas jaringan lebih stabil.
13: Di kepulauan rata-rata internetnya masih kurang. Kendalanya salah satunya itu, ya kami sudah mengantisipasi dengan untuk di daerah kepulauan ini mencari waktu-waktu yang tepat atau yang baik. Biasanya di waktu malam mereka untuk mengupload hasil pendataannya atau mensubmit hasil pendataannya di malam hari. Karena biasanya di siang hari jaringannya kurang bagus di daerah kepulauan ya, utamanya di Batu Atas.
14: Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Buton Selatan menurunkan 87 petugas, terdiri dari 75 petugas pendata lapangan atau PPL dan 12 orang petugas pemeriksa lapangan atau PML yang bekerja selama masa pendataan. Iksan berharap masyarakat dapat terus menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang akurat. Sebab data sensus ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih tepat sasaran. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ya, demikian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kembali ke rekan Ilham di Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Yanti yang sudah berbagi dari RRI Bau-Bau. Kita beralih mendengar ke RRI Ampana. Ada rekan kita dari Kona Sutianto. Selamat sore, rekan Sutianto.
15: Selamat sore rekan Ilham.
1: Baik, silakan untuk informasinya.
15: Baik, terima kasih. Dari Ampana diinformasikan, maraknya penyebaran informasi hoax dan munculnya oknum yang mengatasnamakan petugas sensus ekonomi 2026 menjadi perhatian bersama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, bahkan dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan sensus. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang tepat agar masyarakat mampu mengenali petugas resmi BPS, memahami prosedur sensus, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Berikut kita ikuti wawancara Rahmawati Tane bersama Kepala BPS Tojo Nauna, Elvira Tirayo.
16: Ya, Ibu Elvira, ini maraknya informasi hoax dan potensi adanya oknum yang mengaku sebagai petugas sensus ekonomi 2026. Ini apa langkah dari BPS, khususnya BPS Tojo Una-Una sendiri untuk memastikan masyarakat dapat membedakan ini petugas resmi atau petugas palsu kah?
17: Jadi Bapak Ibu, seluruh masyarakat dapat membedakan mana yang menjadi petugas sensus ekonomi, mana yang bukan. Untuk memastikan mana petugas sensus ekonomi yang benar, ada ciri-cirinya yang bisa dikenali. Yang pertama, menggunakan rompi sensus ekonomi 2026. Kemudian yang kedua, membawa tanda pengenal yang ada barcode-nya. Jadi barcode tersebut bisa di-scan dan bisa kelihatan informasi tentang petugas tersebut. Kemudian yang ketiga, membawa surat tugas resmi dari BPS yang menunjukkan bahwa petugas tersebut memang diberikan tugas untuk menjadi petugas pendataan sensus ekonomi dari tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026.
16: Ya, Ibu Elvira, ini apa yang harus dilakukan masyarakat jika ini didatangi orang yang mengaku sebagai petugas sensus ekonomi tetapi identitasnya ini diragukan atau diduga bukan petugas resmi dari BPS, Bu?
17: Bisa langsung melapor ke pihak yang berwenang, Bu, karena memang untuk petugas sensus ekonomi itu sudah dibekali seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sehingga kalau memang tidak memenuhi yang seperti itu, maka itu bukan tanggung jawab dari kami pihak BPS, seperti itu, Bu.
15: DPK informasi dari Kota Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una. Yang tugas sore hari ini, saya Kona Sutianto Lasangoni dan rekan teknik Agus Sungga ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita kembali ke rekan Riko Ilham di RRI Kendari. Riko.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Ya, pendengar, tadi kita sudah berbagi informasi ya dari rekan kami dari RRI Ampana, dari Kona Sutianto. Beralih dari RRI Ampana, ya pendengar, selanjutnya kita ke RRI Toli-Toli, di mana kita akan berbagi dengan rekan kita Mariani Rauf ya, yang ada di kebersamaan sore hari ini. Selamat sore.
0: Ya, selamat sore Mariani. Rekan Riko di Kendari.
1: Iya, silakan untuk informasinya sore ini.
0: Baik, saudara, informasi dari RRI Toli-Toli, bentuk kepedulian sosial bagi korban musibah kebakaran di kilometer 1 Kelurahan Sidoarjo, Lanal Toli-Toli menyerahkan bantuan paket sembako. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
18: Musibah kebakaran yang menimpa warga di kilometer 1 Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli pada Sabtu 11 Juli 2026 lalu mengundang simpati dan empati berbagai pihak datang memberikan bantuan, salah satunya jajaran pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Toli-Toli Buol dan Lanal Toli-Toli Buol Letkol Laut-Laut Abdul Rahman Ghazali saat berkunjung ke lokasi kebakaran dan menyerahkan bantuan sembako bersama Ketua Cabang 6 Daerah Jalasenastri Armada 8 Nyonya Mega Ghazali menyebut bantuan menjadi bentuk kepedulian sosial Lanal bagi korban kebakaran dengan harapan dapat membantu meringankan beban utamanya bahan pangan selama berada di pengungsian dan dapat segera kembali memiliki rumah baru untuk melanjutkan kehidupan bersama keluarga tercinta. Sebagai daerah yang rawan kebakaran, pihaknya juga terus menghimbau warga selalu waspada dan berhati-hati terhadap berbagai potensi kebakaran, apalagi di cuaca panas terik saat ini. Lanal Toli-Toli selalu hadir ikut membantu saat terjadi musibah kebakaran dengan menerjunkan personil serta mobil tangki air yang dimiliki untuk membantu personil damkar Toli-Toli.
19: Kalau kita melihat potensi kerawanan sangat besar, dikarenakan kalau saya melihat bangunan-bangunan yang ada di sini adalah terbuat dari kayu, tapi insya Allah setiap ada bencana atau kebakaran, Lanal akan selalu hadir ada di untuk membantu. Seperti kita ketahui bersama, mungkin beberapa waktu yang lalu pernah juga terjadi kebakaran atau sebelum-sebelumnya, pasti Lanal akan maju lebih cepat untuk membantu memadamkan api.
18: Sementara itu, Ketua RW 1 Kelurahan Sidoarjo, Muhammad Jubir, menyebut mewakili warga korban kebakaran berterima kasih untuk bantuan dan kepedulian yang datang dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat termasuk Lanal Tritoli. Namun jika memungkinkan, dirinya berharap juga ada bantuan kompor dan peralatan memasak untuk warga dapat kembali melanjutkan kehidupannya usai nanti berakhir masa tanggap darurat.
20: Antusias daripada penyumbang cukup besar, tentu semua itu sangat dibutuhkan, tapi yang sangat penting juga apabila barangkali ada kompor-kompor gas mengantisipasi setelah berakhirnya masa tanggap darurat. Iya, itu barangkali dari saya. Alat masak, ya, jadi yang sangat diperlukan alat-alat masaknya, seperti kompor-kompor gas apabila dapur umum sudah berhenti.
18: Musibah kebakaran di kilometer 1 yang terjadi Sabtu malam lalu menghanguskan 9 rumah dengan 40 orang terdampak, mulai dewasa dan anak-anak yang saat ini mengungsi atau tidur di tenda-tenda yang didirikan di lokasi kebakaran.
0: Demikianlah informasi dari RRI Tolitoli. Saya Mariani Rauf, kembali ke rekan Riko Ilham di Kendari. Silakan rekan Riko.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya sore hari ini. Pendengar dari RRI Tolitoli bersama rekan Mariani tadi, kita beralih ke RRI Mamuju bersama rekan Fitri. Selamat sore rekan Fitri.
21: Iya, selamat sore ya rekan Riko di Kendari.
1: Baik, silakan untuk informasinya sore ini.
21: Ya, untuk informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini, ada siswa sekolah rakyat Pulman wakili Sulbar di Paskibraka Nasional. Berikut laporan rekan kami, Ahyan Irsyad.
22: Salah seorang siswi sekolah rakyat terintegrasi 22 Polewali Mandar berhasil lolos seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat nasional dan akan mewakili Provinsi Sulawesi Barat pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, mengatakan Sulawesi Barat mengirimkan 6 peserta untuk mengikuti seleksi Paskibraka tingkat nasional. Dari jumlah tersebut, 2 peserta berhasil lolos, yakni Ismi Ulfaida yang merupakan siswi sekolah rakyat terintegrasi 22 Polewali Mandar dan Muhammad Deni Fikri yang merupakan siswa UPTD SMA N1 Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Darwis Damir menambahkan, Sulawesi Barat menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mengirimkan perwakilan dari sekolah rakyat pada Paskibraka tingkat nasional tahun ini. Ia berharap kedua wakil Sulawesi Barat tersebut dapat memberikan penampilan terbaik, bahkan berpeluang masuk dalam pasukan 8 yang bertugas mengibarkan maupun menurunkan bendera merah putih di Istana Merdeka.
23: Untuk utusan pemerintah Provinsi Barat di tingkat nasional, semua 2 orang ini dari Kabupaten Polewali Mandar, ya, yang putranya itu SMA Negeri 1 Wonomulyo, terus yang putrinya sekolah rakyat. Ya, sekolah rakyat. Jadi dari utusan seluruh provinsi, 38 provinsi, Provinsi Sulawesi Barat mengutus sekolah rakyat. Jadi ya satu-satunya di Indonesia yang mengutus sekolah rakyat.
22: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap kedua wakil daerah tersebut dapat menunjukkan kemampuan terbaik selama menjalankan tugas sebagai paskibraka di tingkat nasional serta mengharumkan nama Sulawesi Barat di tingkat nasional. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Irsyada melaporkan.
21: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini. Kami kembali ke rekan Riko di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Fitri untuk informasinya. Pendengar dan pemirsa, di perjumpaan kita di Gemas Hari Pati Maju, sebelum kita menutup perjumpaan kita di sore hari ini, kita menuju ke RRI Bone. Bersama rekan kami ada Eni Adnan. Selamat sore, rekan Eni Adnan.
24: Ya, selamat sore rekan Riko di RRI Kendari.
1: Baik, silakan untuk informasinya.
24: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Bone terkait dengan madu lokal berkualitas dari hutan Sulawesi. Berikut kita dengarkan news feature RRI Bone Firdaus Gapar.
25: Di tengah gempuran produk modern dan serbuan madu impor, ada pelaku usaha lokal di Kabupaten Bone yang tetap setia menjaga cita rasa madu alami dari hutan Sulawesi. Asrul Mustari, seorang pengusaha madu asal Jalan Reformasi Perumahan Rizki Graha 2, Bone, yang sejak tahun 2021 menggeluti usaha madu lokal bernama Madu Alhani. Usaha madu ini telah dijalani Asrul Mustari sejak masa pandemi COVID-19 hingga sekarang atau sekitar 5 tahun. Madu yang dijualnya berasal dari potensi lokal di hutan Sulawesi dengan berbagai jenis antara lain Apis dorsata, Melipuan, dan Trigona.
3: Saya selaku owner dari Madu Al-Hanif. Usaha penjualan madu ini sudah saya geluti sejak zaman COVID 2021 sampai hari ini. Jadi sudah berjalan 5 tahun ya. Dan madu yang saya jual itu saya ambil dari petani-petani lokal yang ada di hutan Sulawesi. Madu yang saya jual jenisnya mulai dari Apis dorsata, Meliponini, Trigona. Kalau orang Bugis mengatakan ada cani awani, ada cani emu.

0: dan kebutuhan keluarga.
1: Harga kisarannya mulai dari harga 70.000 sampai harga 200-an. Dan hasil dari penjualan ini saya kumpulkan untuk diputar kembali, dan yang kedua untuk ditabung, dan yang ketiga dipakai untuk kebutuhan keluarga. Harapan saya sih ke depannya untuk usaha penjualan madu ini semoga skalanya lebih besar lagi dan lebih dikenal di seluruh Indonesia.
0: Dari tetes demi tetes madu alami, Asrul membuktikan bahwa usaha kecil berbasis potensi lokal mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru.
2: Demikian News Feature RRI Bone, dan kita kembali bersama rekan Riko di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih telah berbagi ya, dari rekan Edni Adnan ya, dari RRI Bone. Dan di mana dari News Feature yang sudah disampaikan itu menjadi penutup perjumpaan kita pendengar. Dan untuk informasi yang kita sampaikan dari hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Saya Riko Ilham dan juga rekan operator kita ada Bang Herman dan juga rekan Nas di sebelah saya. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Saudara pendengar, demikianlah telah kita dengarkan bersama Gemah Sari Pati Maju yang disiarkan oleh Korwil Nusantara 4. Sudah pukul 17 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Saudara Kepala Perpustakaan Nasional menegaskan dukungan Komisi 10 DPR RI menjadi penyemangat untuk memperkuat literasi nasional. Menurutnya, semangat dari Komisi 10 DPR RI sejalan dengan meningkatnya antusiasme masyarakat memanfaatkan berbagai layanan perpustakaan. Yang juga menjelaskan realisasi anggaran perpurna sepanjang tahun 2025 mencapai 583,26 miliar dari pagu efektif. Capaian tersebut menunjukkan seluruh unit kerja mampu mengelola anggaran secara lebih optimal. Ia juga mengakui penyesuaian anggaran tahun 2026 berdampak terhadap sejumlah program prioritas yang menyasar berbagai kelompok masyarakat di daerah. Untuk mendukung keberlanjutan program, Perpusnas memperluas kolaborasi pendanaan bersama dengan berbagai kementerian, komunitas, lembaga, kemudian juga filantropi serta mitra internasional strategis. Langkah itu diharapkan mampu menjaga keseimbangan layanan literasi sekaligus juga memperkuat pelestarian naskah dan pengembangan perpustakaan di Indonesia.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa air nufa be'e-be'e-ita, banosa sihir saratedu.
3: Jadi astuni ragam lenan, nangin tetap meskian Indonesia.
4: Di masa belainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami cinta Indonesia.
7: Sampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Aduh, ternyata

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekarang sudah pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran sambil kita menantikan dikumandangkannya azan maghrib.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Saudara pendengar, pukul 18 lebih 11 menit kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kami hadir dengan sajian lagu-lagu yang bernuansa islami, kami ajak Anda untuk mendengarkan Cek Fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar unggah di media sosial yang mengklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengancam bakal mencopot status warga negara Indonesia bagi mereka yang tidak membayar pajak. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Juru bicara Ketua Den Jody Mahardi untuk mengkonfirmasi unggahan tersebut adalah tidak benar dan hoax. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya identik dengan foto Luhut pada artikel yang diterbitkan oleh cakrawala.co yang berjudul Opung Luhut Minta Masyarakat Jangan Banyak Omong. Dalam pemberitaan itu, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Selain itu, Luhut juga menyarankan agar masyarakat sipil menyampaikan kritik berdasarkan data karena selama ini banyak orang yang mengkritik pemerintah tanpa memiliki landasan yang kuat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan alat pertanian APBN 2026 dari Kementerian Pertanian. Informasi tersebut beredar pada 12 Juli 2026. Faktanya, tautan dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Tautan tersebut tidak mengarah ke akun resmi kementerian, melainkan mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama hingga nomor telegram aktif. Dihimbau kepada masyarakat untuk waspada penipuan berkedok bantuan pertanian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara bergara, kaum muslimin dan muslimat, masih terus dengan lagu-lagu yang bernuansa religi kami pilihkan untuk menemani suasana maghrib Anda, untuk menghibur suasana bahagia ketika Anda usai melaksanakan sholat maghrib.

0: Demikianlah sudah pendengar sajian lagu-lagu bernuansa religi telah kami hadirkan untuk menemani suasana maghrib Anda. Mudah-mudahan bisa berkenan dan kita lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.

Saudara pendengar, BPOM percepat perizinan obat dan makanan untuk dukung koperasi Meputi di desa. Dukungan tersebut mencakup percepatan perizinan, pendampingan pelaku usaha, pengawasan mutu produk, serta memastikan ketersediaan obat bagi apotek desa. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar setelah menghadiri rapat terbatas yang membahas implementasi koperasi desa Kelurahan Meraputi. Berdasarkan Impres Nomor 9 Tahun 2025, BPOM berperan mendukung klinik, apotek, kemudian juga cold storage, serta gerai penjualan makanan kemasan. BPOM juga memastikan keamanan mutu produk lokal serta penerapan cara distribusi dan penerapan yang baik dan juga tentunya pada sarana yang ada. Pelaksanaan dukungan tersebut diperkuat melalui Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026. BPOM juga turut memperkuat KDKMP melalui pendampingan usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Pada 2025, BPOM bersama KDKMP mendampingi UMKM di 6 lokus, yakni Banjarbaru, Surakarta, Medan, Kupang, Fak-Fak, dan juga Surabaya. Program Koperasi Desa Meraputi diharapkan menghadirkan produk lokal yang legal, aman, dan juga bermutu.

bersama dengan keluarga dalam momen yang begitu berharga di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan malam hari ini pun Anda bisa manfaatkan untuk bisa bersama dengan orang-orang yang Anda cintai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Alhamdulillah, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Dan bagi pendengar yang telah menunaikan sholat Isya, ya semoga ibadah yang dilaksanakan malam ini diterima oleh Allah dan membawa ketenangan serta keberkahan dalam kehidupan kita. Bagi yang belum sempat menunaikannya, semoga dapat segera melaksanakan kewajiban dengan penuh kehusuan. Tetap bersama kami karena tentu kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah kami pilihkan, yang tentu penuh dengan inspirasi, dan semoga kebersamaan ini menghadirkan ketenangan, semangat, dan energi positif untuk menjalani aktivitas di esok hari dengan lebih baik. Selamat menikmati hiburan lagu-lagu yang kami persiapkan untuk menemani Anda di malam ini.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

kebakaran yang ada di Kelurahan Sidoarjo, tepatnya di kilometer 1. Bantuan tersebut diserahkan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang tengah menghadapi cobaan. Penyaluran bantuan dilakukan bersama anggota fraksi Partai Golkar Kabupaten Tuli-Tuli dan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar AMPG Kabupaten Tuli-Tuli. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Golkar Peduli yang secara konsisten hadir membantu masyarakat dalam berbagai kondisi, khususnya saat terjadi bencana. Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Tuli-Tuli, Risman SEMM, mengatakan bantuan yang diberikan merupakan bentuk nyata kepedulian Partai Golkar kepada warga yang menjadi korban kebakaran. Menurutnya, kehadiran partai di tengah masyarakat tidak hanya sebatas aktivitas politik, tetapi juga diwujudkan melalui aksi kemanusiaan. Bantuan ini diberikan sebagai wujud solidaritas, ujar Risman. Ia menjelaskan melalui kegiatan Golkar Peduli, Partai Golkar ingin menegaskan komitmennya untuk terus hadir bersama masyarakat dalam berbagai situasi. Kepedulian sosial menurutnya menjadi bagian dari tanggung jawab moral untuk membantu warga yang membutuhkan. Golkar harus terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam situasi suka, tetapi juga saat masyarakat menghadapi musibah dan membutuhkan kepedulian bersama. Risman berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat bagi para korban sekaligus menjadi penyemangat untuk bangkit dan kembali menjalani kehidupan sehari-hari setelah musibah dialami. Aksi sosial tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat setempat karena menunjukkan kepedulian terhadap warga yang terdampak bencana. DPD Partai Golkar Kabupaten Tuli-Tuli berharap semangat gotong royong dan solidaritas terus tumbuh sehingga proses pemulihan para korban dapat berlangsung lebih cepat.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk selingan hiburan lagu-lagu Pop Indonesia kami cukupkan sampai di sini, dan selanjutnya kami bergabung bersama Pro 3 untuk menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 20 waktu Indonesia
1: Tengah. Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
3: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
1: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
5: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
2: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
5: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
2: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
5: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
1: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
7: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
3: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
7: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
3: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
7: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
8: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
9: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan Aero Modeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
10: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 hektar kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
9: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
11: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama satu tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya bila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian kemalasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
9: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
13: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. Tiga dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya tiga sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti ada Lembar, WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
12: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
14: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ini kita perbaiki pada lebaran nanti.
12: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti movable bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
1: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
15: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
16: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya, mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya, kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
15: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
16: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat, apalagi kemarin sampai 30.
15: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
17: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
18: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
17: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
18: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
17: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
19: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
20: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
19: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
20: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
19: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
20: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Chin mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
21: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
20: Pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerjasama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
19: Ini kan prosesnya lama.
20: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Tidak terrepresentasikan.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
22: Ya, baik. Benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Jiman. Mas Jiman,
23: halo. Gimana? Ya. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
22: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
23: gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
0: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu.
23: Ya, dilaksanakan berapa hari ini?
0: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
23: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga.
0: Iya.
23: Ekonomi Jambi.
0: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
2: Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2024 juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar demikian tadi hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta, dan kini Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Tuli-Tuli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Tuli-Tuli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini. Balotelli, Aguero. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Tuli-Tuli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
3: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
4: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong, lucu banget bahasanya.
3: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhurup yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhurup pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
5: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda umat Buddha, kami hadirkan mimbar agama Buddha bersama Bante Utamo Mahathera dengan judul Memahami Arti dari Kematian.
7: Saudara-saudara, kematian ini memang merupakan satu misteri kehidupan. Padahal setiap orang pasti akan mengalami kematian. Dan juga kita sudah berkali-kali mengalami kematian. Sehingga pernah saya ditanya oleh orang yang sudah tua, usianya sudah 90 tahun, tetapi belum kepingin meninggal. Lalu dia minta diterangkan tentang kematian ini apa. Karena saya tidak kepingin meninggal sebelum jelas yang disebut kematian. Saya katakan kepada bapak itu, untung kamu masih bisa bertanya tentang kematian untuk siap-siap keberangkatanmu. Banyak orang belum tahu tentang kematian, tapi mendadak harus berangkat. Kita juga akan membahas tentang apakah yang disebut kematian. Sehingga paling tidak setelah keterangan yang saya berikan, kita semua mempunyai gambaran tentang kematian. Kita tidak takut mati, kita berani mati, tapi jangan cari mati. Nah, apa yang saya terangkan kepada orang yang sudah usianya lanjut itu? Saya ceritakan demikian. Nomor satu, kematian itu sebetulnya terjadi setiap saat. Apa maksudnya kematian terjadi setiap saat? Kita kan rasanya hidup. Tidak, sebetulnya kita ini seperti mobil. Mobil atau sepeda motor bisa berjalan, itu kumpulan mati dan hidup api busi. Ya toh, Anda pernah perhatikan toh busi itu ya. Itu kan hidup mati, hidup mati. Ketika dia mengeluarkan api, terjadi pembakaran dengan uap bahan bakarnya, muncul ledakan, muncul tenaga dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, akhirnya kendaraan bisa berjalan. Mungkin bagi bapak-bapak itu sudah hal yang biasa ya toh, melihat busi yang seperti itu, tapi mungkin bagi ibu-ibu, walaupun ini namanya busi, tapi ibu-ibu mungkin tidak kenal. Busi bukan suaminya Pak Si. Itu bukan jenis kelamin perempuan, busi itu. Itu onderdil. Nah, kita hidup ini juga sama. Yang jadi busi apa? Napas, jantung, paru-paru, itu semua busi kita. Apa buktinya? Napas. Napas masuk. Masuk. Setelah napas masuk tidak langsung keluar, tapi berhenti. Coba Anda rasakan napas Anda masing-masing. Tidak begitu masuk langsung keluar. Masuk, berhenti. Keluar, berhenti lagi. Masuk lagi, berhenti. Keluar, berhenti lagi. Pernah Anda rasakan begitu? Anda sadari napas Anda seperti itu? Coba Anda renungkan sekarang. Ketika napas masuk dan berhenti, apakah itu bukan satu bentuk kematian? Ketika napas keluar dan berhenti, apakah itu bukan bentuk kematian? Sehingga sebetulnya itu seperti busi tadi. Masuk, keluar, masuk, keluar. Hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Dari kumpulan hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati ini, Anda bisa jalan-jalan, Anda bisa kemana-mana. Itu sebetulnya kumpulan hidup, mati, hidup, mati. Demikian pula jantung Anda, paru-paru Anda mengikuti. Paru-paru Anda ketika napas dikeluarkan mengempis. Begitu mengempis, napasnya keluar, berhenti. Lalu napasnya ngembang lagi, paru-parunya mengembang lagi. Sedot napas, berhenti. Kempiskan lagi, berhenti. Sedot lagi, berhenti. Kembang kempis, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Jantung kita juga begitu. Pompa jantung, dek. Berhenti. Buka jantung. Tekan, buka, tekan, buka. Makanya orang sakit jantung itu bisa buka, enggak bisa neken lagi. Neken, enggak bisa buka. Kram jantungnya. Itu sakit jantung. Jadi dipegangi dadanya begini. Dipegangi ya enggak bisa apa-apa. Jantung itu di dalam paru, di dalam tulang rusuk yang dipegangi dadanya. Tapi itulah sakit jantung. Itu kan juga hidup mati, hidup mati, hidup mati. Nah, itu yang saya terangkan pertama kepada orang tua tersebut. Nomor satu, sebetulnya kita itu kumpulan hidup mati, hidup mati. Lah kematian itu hanya urusan yang lebih besar. Tapi sebetulnya sama. Loh, kenapa? Anda tadi dari luar lalu sampai di sini. Sebetulnya Anda itu mati di luar, lahir di sini. Coba ketika Anda di sini kan dicari di luar kan enggak ada. Anda mati sudahan itu di luar. Tapi sebentar lagi Anda mati di sini. Kenapa? Anda sudah enggak ada di sini, pulang ke rumah. Di rumah ketemu lagi. Loh, ini hidup lagi. Anda sendiri juga mati, hidup, mati, hidup. Keluar masuk, keluar masuk.

yang melewati pintu dan ruangan, mati hidup, mati hidup, mati hidup. Apa yang disimpulkan orang tua itu umur 94 itu? Dia mengatakan begini, Bante, kalau begitu orang mati itu tidak merasa dirinya mati. Saya katakan kepada dia, kamu luar biasa. Kenapa? Kamu mengerti inti apa yang harus disampaikan. Orang mati itu tidak merasa dirinya mati. Kenapa? Karena seperti Anda sekarang di sini, Anda tidak merasa mati di rumah. Begitu pulang rumah, Anda tidak merasa mati di sini. Sama dengan orang yang meninggal, dia sebetulnya tidak pernah merasa dirinya mati. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Seumur hidup saya menerangkan kepada orang tentang kematian, satu orang tua ini menyimpulkan dengan sangat tepat, yang saya sendiri sampai kaget. Wih, sesuatu yang luar biasa. Coba saudara-saudara lihat, dalam banyak kasus film misalnya, Anda sering nonton film-film orang yang mati dan lahir kembali. Hampir semua film merasa dirinya belum mati. Pernah Anda renungkan itu? Film tentang kelahiran kembali, misalnya Sixth Sense. Seminggu dia berkumpul dengan temannya, dia tidak merasa dirinya sudah mati. Orang lain yang tahu orang itu meninggal, tapi yang meninggal tidak pernah tahu dirinya meninggal. Setelah si orang tua ini menyimpulkan demikian, saudara, dia mengatakan, sekarang saya berani mati. Ternyata mati itu gak kroso, katanya. Ini luar biasa. Cuman sampai hari ini dia belum meninggal. Dia belum dengar dia meninggal. Tapi yang jelas dia sekarang sudah siap. Dulunya dia takut. Nanti kalau mati bagaimana? Oleh karena itu semua orang cari agama itu kenapa? Karena semua orang sebetulnya takut mati. Oleh karena itu agama berlomba-lomba cerita mati itu nanti mau kemana. Sehingga, oh jangan khawatir, ikut agama aku, nanti mati masuk surga. Padahal belum pernah dibuktikan mati yang dengan agama tertentu itu masuk surga. Tidak pernah ada yang bisa membuktikan. Karena kadang-kadang yang meninggal pun gak merasa. Sepertinya dia itu hanya, wah aku sekarang baru pergi ke rumah yang bagus, enak, happy. Dia tidak merasa dirinya mati. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita ini juga sama. Kita orang yang hidup ini, dikatakan di dalam Dharma, hidup tidak pasti. Sekarang Anda hidup, tapi sampai kapan Anda hidup? Tidak ada kepastian. Yang ada adalah kepastian tentang kematian. Hidup tidak pasti, kematian itu yang pasti. Kapan saja dia pasti datang. Apakah hari ini, 2 minggu lagi, sebulan lagi, setahun, 10 tahun lagi, kematian pasti datang. Tetapi kehidupan ini yang tidak pasti. Nah, saudara-saudara, kita di dalam rangka upacara-upacara peringatan kematian ini, sebetulnya kita hanya diingatkan bahwa kematian itu selalu terjadi pada siapapun yang hidup. Dan untuk menghadapi kematian, jangan pernah takut, karena kita sebetulnya
tidak pernah nanti merasa kalau dirinya

mati. Jangan pernah takut. Nah, tetapi kita bukan hanya siap mati karena tidak merasa, tetapi kita juga harus berpikir apa yang harus kita siapkan. Apakah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Ketika kita masih hidup, ketika kita masih kuat seperti ini, inilah saatnya kita mengembangkan kebajikan. Kebajikan dengan ucapan, kebajikan dengan badan, dan kebajikan dengan pikiran kita. Untuk siap menghadapi kematian. Kalau kita sekarang setelah melakukan kebajikan dengan ucapan, badan, dan pikiran kita, lalu pada satu saat kita meninggal, kita melihat keluarga kita, kita aja omong kok diem saja, kita lewat di depannya kok dia gak tahu, itu berarti kita sudah pindah alam. Itu tandanya. Anda jangan ngomel, hei kamu tak panggil kok kamu, Anda single-single anak Anda single-single keluarga Anda, tidak merasa, mereka hanya kroso, kok ISIS. Sambil pegang tengkuknya, kok ISIS. Tapi mereka tak tahu. Lalu Anda memikirkan dia, kenapa keluargaku ini enggak tahu? Padahal aku sekarang hidupnya menderita. Pikiran Anda itu jadi mimpi untuk keluarga Anda. Sehingga keluarga Anda merenung, loh, kok aku ngimpi ya tadi malam? Ngimpi si A ini kepingin jalan-jalan. Kenapa? Karena pada saat itu Anda berpikir, aku kok gak bisa jalan-jalan sama keluargaku. Muncullah mimpi itu. Oleh karena itu saudara-saudara, ini bekal untuk kita. Karena mati itu gak terasa, salah satu tandanya komunikasinya putus. Anda hanya lihat orang di rumah Anda banyak, tapi Anda duduk berjalan di depan mereka, Anda tidak pernah ada yang mengajak omong. Yang mengajak omong nenek Anda, kakek Anda, leluhur Anda, tetangga Anda yang sudah sama-sama meninggal. Ingat ini, karena ini modalnya Anda. Kalau sudah begitu, apa yang harus dilakukan? Jangan protes. Makin Anda jengkel, Anda menambah karma buruk. Kenapa keluargaku gak ngerti aku? Kenapa kamu saja omong gak ngerti? Anda menambah karma buruk. Makin Anda menambah karma buruk, makin lama Anda tinggal di situ. Makin lama hidup Anda tinggal di alam yang tidak menyenangkan itu. Kalau demikian modalnya apa? Tenang-tenang saja. Oh, aku sudah meninggal toh ini. Ya udah. Semoga kamu berbahagia. Aku sudah meninggal, semoga kamu happy. Pancarkan pikiran positif. Ingat baik-baik, karena ini mungkin nanti malam Anda ngalami. Karena kan gak ada yang tahu toh. Bisa Anda yang ngalami, bisa saya loh yang ngalami. Pancarkan pikiran positif. Ya, semoga kamu happy.
Semoga semua makhluk hidup bahagia. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Pada saat Anda sering mengucapkan itu, timbunan kebajikan pikiran Anda berbuah. Anda langsung rasanya pindah alam lagi. Ih, sekarang yang aku lihat lain. Seperti di mall, terang, lampunya terang sekali tapi gak ada lampu yang begini. Hanya terang tapi gak ada matahari. Sejuk tapi gak ada AC. Dan Anda lihat semua wajah itu happy. Ada sebagian yang Anda kenal, ada sebagian yang tidak Anda kenal. Itu Anda sudah pindah kapling lagi. Anda sudah tidak lihat rumah Anda lagi. Anda tidak lihat keluarga Anda yang hidup lagi. Itu kata orang, Anda lahir di surga. Memang cerita ini seperti dongeng, sudah. Malam ini yang saya ceritakan seperti dongeng. Kenapa? Karena mungkin Anda belum pernah ngalami itu. Tapi ini sebagai bekal. Seperti kalau sekarang Anda mau pergi ke luar negeri, Anda belum pernah ke luar negeri, maka sebetulnya tugas seorang guide lokal adalah menerangkan, nanti kamu kalau di luar negeri begini, siapkan paspormu, dicap. Kalau orang minta buka tasmu, buka. Nanti kamu naik taksi ini, naik bis ini, naik bis itu. Ini guidance, petunjuk yang Anda perlu ingat baik-baik. Nah, banyak orang yang meninggal tapi gak merasa itu stres. Waduh, ini bagaimana keluargaku, ini bagaimana. Nah, itulah sebabnya kenapa umat Buddha mengabadakan upacara pelimpahan jasa. Supaya apa? Supaya dia berbahagia. Keluargaku ingat aku. Walaupun pada saat dia melihat meja sembahyang, dia sadar dirinya meninggal, tapi dia stres. Loh, aku meninggal, pegang keluarganya seperti pegang angin. Dia stres.

0: 01 RRI Toli-Toli. 01 RRI Toli-Toli.
1: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan temani Anda dalam drama radio yang berjudul Alamku, Harapanku.
2: Mini drama Alamku, Harapanku.

0: sudah dapat berapa ikannya, Din?
1: Lihat aja sendiri, ini aja baru 2 ekor. Kecil lagi.
0: Hahaha, kenapa baru 2, Din? Biasanya kan kamu dapat sampai seember kecil.
1: Ya, kamu lihat aja sendiri. Gimana bisa seember kalau kondisinya seperti ini?
0: Maksud kamu, apanya yang kondisi? Kamu sakit ya?
1: Alah, mata kamu di mana, Mus? Masa dibilang kondisi aja kamu gak paham maksudku?
0: Lantas, aku harus bilang apa?
1: Tuh, lihat tuh sungainya. Udah pada berkurang debit airnya. Ntar lagi bakal kering juga semuanya. Dan kita semua pasti mati kekeringan.
0: Wah, mana saya tahu, Din. Kan setahun yang lalu sungai ini airnya banyak. Malah pernah banjir pula, kan?
1: Ya iyalah. Tapi setahun yang lalu, sekarang kan beda. Coba kamu lihat lagi, baik-baik.
0: Kok bisa berkurang dan kering? Memang apa penyebabnya?
1: Nah, kalau bukan mereka-mereka itu yang telah membabat habis pohon yang ada di hutan ini, siapa lagi?
0: Mereka? Mereka siapa, Din? Yang mana mereka?
1: Ya mereka itu. Perusahaan itulah yang jadi biang keladinya. Sehingga sungai ini kering dan juga sumur warga sudah ada yang kering pula. Gara-gara aktivitas penebangan hutan yang mereka lakukan dari waktu ke waktu selama ini.
0: Bercanda saja kamu, Din. Saya juga tidak melihat ada perusahaan di sini. Coba kau bicara yang serius lah.
1: Baiklah, asal kau tahu ya, perusahaan Black Forest milik Bos Liong itu sudah 1 tahun lebih beroperasi di sini. Aktivitas mereka selama ini melakukan penebangan pohon besar yang ada di bagian hulu sungai ini. Lalu kayu-kayu tersebut kemudian diangkut secara gelondongan dengan kapal mereka keluar daerah untuk dijual lagi ke pihak lain. Sementara kami di sini tidak dapat apa-apa dari mereka.
0: Tapi, apakah mereka sudah punya izin untuk mengelola hutan di sini?
1: Ya itulah yang kami selama ini berupaya ingin tahu, Mus. Apakah perusahaan Bos Liong ini legal atau ilegal? Kami, warga dan kepala dusun di sini, sudah beberapa kali coba menemui bosnya, tapi mereka selalu saja menghindar.
0: Gawat, ini tidak bisa dibiarkan terjadi. Lama-lama kita semua akan mati kekeringan di sini. Pokoknya, kita harus bikin perhitungan dengan mereka.
2: Wah, dari tadi saya perhatikan, serius sekali pembicaraan kalian berdua. Apa yang kalian lagi bicarakan, Din?
1: Rupanya ada Pak Kepala Dusun. Iya, Pak. Kita berdua tadi sedang membahas kenapa sampai sungai ini mulai mengering. Dan siapa yang ada di balik semua ini, Pak?
0: Betul, Pak.
2: Baiklah, saya kira apa yang kalian bahas tadi merupakan persoalan utama yang dihadapi warga di dusun ini. Saya sendiri baru saja berkeliling memantau situasi yang ada. Dan ternyata memang benar kalau sungai ini airnya sudah semakin menipis. Bahkan ada titik-titik tertentu yang sudah kering. Lagi pula, beberapa sumur warga yang juga sudah kering airnya, sehingga mereka tidak bisa lagi mendapatkan air untuk kebutuhan mereka.
0: Lalu Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Rasanya sudah saatnya kita harus bertindak, sebab tidak lama lagi musim kemarau akan tiba.
1: Betul Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang?
2: Baiklah, saya paham maksud kalian. Besok kita ajak beberapa warga sama-sama ke sana. Kita harus temui bosnya, dan kalian berdua juga harus ikut ya.
1: Siapa?

0: sudah kau bereskan cuciannya?
1: Waduh, maaf Bu, cuciannya belum Rani selesaikan.
0: Kenapa belum?
1: Bu, gimana Rani bisa mencuci kalau tempat yang biasa kami mencuci di kali airnya sudah kering, dan sumur yang ada di sana juga sama, airnya kering, Bu.
0: Hah? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi?
2: Betul kata Rani, Bu. Ini semua gara-gara perusahaan sialan itu. Warga di sini semuanya sudah pada mengeluh dan kesulitan mendapatkan air.
0: Astaga, Pak. Lantas gimana kita harus mendapatkan air kalau situasinya sudah seperti ini? Lakukan sesuatulah, Pak. Masa harus diam terus?
2: Tenang, Bapak sudah atur semuanya dengan warga. Hari ini juga, kita akan segera ke sana temui mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka.

0: Semuanya sudah siap untuk ke sana?
1: Siapa?
0: Baiklah. In, Bapak sekarang tugaskan kamu ke desa sebelah untuk temui Pak Babin. Katakan saja ke Pak Babin kalau Bapak dan warga sudah menuju ke perusahaan Black Forest. Kamu harus cepat ya.
2: Baik, Pak.
0: Ayo semua, kita berangkat sekarang.
3: Ayo.

0: Ayo, cepat selesaikan kerja kalian. Waktunya sudah terbatas. Kita harus segera kirimkan kayu hari ini juga. Bandor Jack?
1: Siap-siap, bos.
0: Ayo sini, segera. Apakah sudah lengkap sesuai dengan pesanan mitra kita?
1: Hanya tersisa satu pohon lagi.
0: Bagus. Suruh mereka lebih cepat. Kapal penyangkut sudah tiba.
1: Siap, bos.

0: Apaan ini warga?
1: Bandur Jack, segera halangi mereka.
2: Baik, bos. Berhenti! Berhenti di situ!
3: Berani maju selangkah lagi, kalian akan saya tembak.
4: Bandur, kalau kau berani, silakan tembak kami. Ayo tembak! Tembak!
2: Saya tidak main-main, Pak Kepala Dusun.
0: Aduh! Aduh! Kepala saya berdarah! Aduh!
5: Hajar dia!
6: Hajar dia!
7: Hajar! Hajar dia! Hajar bandurnya! Hajar!
6: Hajar dia!
0: Wah, gawat. Bandur Jack sudah dihajar warga. Saya harus lari sekarang.
3: Itu, Pak. Bosnya mau melarikan diri.
8: Berhenti. Jangan bergerak atau kutembak kakinya.
0: Persetan. Aku harus lari. Kaki saya, tolong. Tolong!
8: Sudah saya peringatkan, masih mau lari juga. Kau kami tahan.
0: Ampun, Pak. Jangan tembak saya, Pak. Jangan, Pak.
8: Ayo, Bapak-bapak, bantu saya bawa orang ini sekarang juga.
5: Baik, Pak. Sign up. Sakan sepasuran. Bos, ikau.

0: Syukurlah, akhirnya masalah ini dapat kita selesaikan juga.
1: Terima kasih ya, Din ya. Dan kamu juga, Mus.
0: Ini juga karena dukungan dan semangat kalian. Bapak bangga punya anak muda seperti kalian.
2: Tidak masalah, Pak. Sudah jadi tugas kami untuk menjaga lingkungan kami, Pak.
3: Iya, Pak. Ini sudah kewajiban kami dan sepertinya kita harus melakukan reboisasi secepatnya.
0: Betul sekali. Nah, karena semuanya sudah selesai, kita harus kembali sekarang.
4: Baik, Pak.
5: Alam adalah sahabat kita. Alam adalah kehidupan kita. Jagalah alam agar alam menjaga kita. Demikian mini drama Alamku Harapanku.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
4: Yeay, Rinjani, I'm coming!
5: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
4: Jaga tuh tangan.
5: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
4: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
5: dilebay, apaan sih?
4: Apa iya, kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya, kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
6: Bencana alam adalah satu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa bencana banjir, letusan gunung Merapi, gempa bumi, tsunami, longsor, kekeringan, gelombang panas, dan lain sebagainya. Hindari bencana dengan tidak merusak tanaman harmoni yang berada di sekitar kehidupan kita.
7: Pro 1 RRI Toli-Toli.
8: Pro 1 RRI Toli-Toli.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli Toli, dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia yang kami pilihkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Yes, di malam hari ini ya, lagu-lagu yang kami pilihkan ya, tentu dapat menambah kehangatan di ruang keluarga Anda. Ya, selamat malam untuk Anda yang saat ini lagi tengah menikmati malam minggu bersama orang-orang yang Anda cintai. Dan menemani Anda di malam hari ini, ya, malam ini nantinya kami juga akan hadirkan program karaoke udara. Ya, tentunya bagi Anda yang memiliki kesempatan atau waktu, ya, silakan datang langsung ke studio untuk langsung menyanyikan lagu kesayangan Anda, ya, sambil mengajak rekan-rekan Anda, ya, kami nantikan di malam hari ini. Dan pendengar di manapun Anda berada, di malam hari ini kami pilihkan sebuah lagu, yang mana lagu ini dulunya dipopulerkan oleh almarhum Bruri Marantika. Ya, kali ini kami pilihkan sebuah lagu dari Ihsan Tarore bersama Denada yang akan menyanyikan atau membawakan lagu yang berjudul Jangan Ada Dusta di Antara Kita.

Penir di manapun Anda berada, itulah tadi Denada hadir dengan lagu yang berjudul Jangan Ada Dusta di antara kita. Ya, tentu dalam sebuah hubungan bukan hanya cinta yang membuat dua hati tetap bertahan, tetapi juga kejujuran dan rasa saling percaya. Sebab sekali dusta hadir, ya, perlahan tentunya kepercayaan juga bisa memudar. Dan cinta yang indah pun dapat kehilangan maknanya. Malam ini semoga siapapun yang sedang bersama orang terkasih, ya, semakin menghargai akan arti sebuah kejujuran. Dan bagi yang sedang berjauhan, semoga komunikasi yang tulus selalu menjadi penguat rasa. Pendengar di manapun Anda berada, di malam hari ini, ya, kembali kami informasikan bagi Anda yang hobi bernyanyi, ya, malam ini bisa bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, ya, untuk memilih lagu-lagu yang bisa Anda nyanyikan langsung, ya, baik Anda bisa datang bersama keluarga Anda atau sahabat Anda, ya, tentunya di malam hari ini, ya, kami akan nantikan kebersamaan kita di malam hari ini untuk meramaikan suasana kita dalam karaoke udara. Pendengar di manapun Anda berada, tentu tidak semua yang nampak di mata ini mampu menggambarkan isi hati seseorang. Ada kisah yang dipenuhi prasangka, ada cinta yang harus bertahan di tengah penilaian orang, namun ketulusan tentu akan selalu menemukan jalannya. Karena hati yang bersih tidak akan pernah kehilangan nilainya. Malam ini, mari sejenak kita hanyut dalam sebuah lagu yang telah menjadi bagian dari kenangan banyak orang. Lagu yang mengajarkan bahwa cinta sejati tidak diukur dari penampilan, melainkan dari ketulusan dan kesetiaan yang tersimpan di dalam hati. Inilah lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Lagu yang legendaris. Selamat menikmati, semoga setiap liriknya membawa Anda kembali pada kenangan indah yang tentunya tidak akan lekang oleh waktu.

Pendengar di manapun Anda berada, itulah tadi sebuah lagu dari Iklim dengan lagu yang berjudul Suci Dalam Debu. Pendengar, malam semakin larut, angin pun malam ini seolah ikut membawa cerita-cerita yang pernah singgah di hati. Tentang pertemuan yang tidak pernah direncanakan. Tentang tatapan yang sederhana namun mampu mengubah jalan hidup seseorang. Cinta memang tidak selalu hadir dari kisah yang megah. Kadang cinta itu tumbuh dari obrolan yang singkat. Dari senyuman yang tidak disengaja, lalu diam-diam menjelma menjadi kenangan yang tidak pernah selesai diceritakan. Untuk Anda yang saat ini tengah mengenang masa-masa indah, atau mungkin masih menyimpan nama yang belum sempat, yang sempat benar-benar dilupakan, ya, biarkan lagu yang kami hadirkan pada malam hari ini menjadi teman perjalanan hati Anda. Tentu tidak perlu untuk Anda terlalu buru-buru melupakan, karena setiap kenangan pasti mengajarkan kita arti mencintai dengan tulus. Dari grup rock legendaris Dewa 19, inilah sebuah lagu yang tentu selalu menemukan tempat di hati para penikmat lagu Indonesia. Roman Picisan.

Dengan lagu dari Roman Pijisan, sangat indah. Ada kalanya tentu cinta hanya menjadi sebuah cerita yang terus hidup dalam ingatan. Wajah boleh memudar oleh waktu, langkah boleh memilih arah yang berbeda. Namun kenangan yang pernah ditulis dengan perasaan ini seringkali tetap tinggal di sudut hati yang paling sunyi. Semoga siapapun yang pernah hadir dalam hidup kita telah meninggalkan pelajaran berharga tentang arti mencintai, merelakan, dan juga mengikhlaskan. Karena pada akhirnya, cinta yang tulus tidak selalu harus memiliki. Terkadang cukup dikenang dengan senyuman, lalu disimpan baik-baik sebagai bagian dari kehidupan kita. Terima kasih karena Anda masih tetap setia bersama kami untuk menghabiskan malam ini bersama kami. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada program karaoke udara. Ya, Anda bisa memilih lagu-lagu nostalgia pilihan yang tentunya bisa menghangatkan suasana di malam hari ini dan tentunya menemani Anda di hingga penghujung malam. Pendengar di manapun Anda berada, ada yang percaya bahwa cinta itu adalah sebuah pilihan. Namun ada pula yang meyakini bahwa setiap pertemuan telah digariskan oleh takdir. Dua insan yang dipertemukan pada waktu yang tepat, saling mengisi kekosongan, lalu berjalan bersama dalam cerita yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mungkin malam ini Anda sedang tersenyum karena seseorang. Atau mungkin ada nama yang diam-diam masih tinggal di dalam doa Anda. Apapun kisahnya, semoga hati selalu menemukan alasan untuk tetap percaya bahwa cinta yang tulus akan menemukan jalannya. Mari kita biarkan malam berbicara lewat untaian nada dan lirik yang begitu menyentuh. Dari grup legendaris Malaysia, Spring, inilah lagu yang begitu akrab di hati para pecinta musik nostalgia. Kita ditakdirkan jatuh cinta.

Begitulah indahnya kita ditakdirkan jatuh cinta dari Spring. Sebuah lagu yang seolah mengingatkan bahwa cinta bukan sekedar tentang bertemu, tetapi tentang bagaimana dua hati saling menjaga ketika waktu menguji kesetiaan. Jika memang telah ditakdirkan, sejauh apapun langkah melangkah, sedalam apapun rindu terpendam, cinta akan selalu menemukan jalan untuk kembali. Dan bila takdir berkata lain, setidaknya kita pernah memiliki kisah yang layak dikenang dengan rasa yang penuh syukur. Pendengar dimanapun Anda berada, malam yang tenang tentu seringkali membuat hati berbicara lebih jujur tentang seseorang yang begitu berarti, tentang rasa yang ingin terus dipertahankan, dan juga tentang harapan sederhana agar cinta yang telah tumbuh ini tidak dipisahkan oleh jarak, waktu, ataupun keadaan. Mencintai bukan sekedar mengucapkan kata sayang. Mencintai adalah tentang bertahan ketika badai datang, saling menguatkan, baik pada saat lelah, dan tetap menggenggam. Meski dunia menawarkan begitu banyak alasan untuk melepaskan. Untuk Anda yang malam ini sedang menikmati indahnya kebersamaan, ataupun yang sedang memanjatkan doa agar cinta tetap terjaga, semoga lagu berikut menjadi ungkapan hati yang tidak sempat terucap. Mari kita menikmati malam ini bersama sebuah lagu yang begitu lekat dengan kisah-kisah cinta yang abadi. Jangan pisahkan.

0: dari Auditorium RRI Toli-Toli. Saatnya kita ikuti acara Karaoke Udara, Programa 1 RRI Toli-Toli. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Ya, senang sekali di malam hari ini saya Andi Nur Samsu bisa kembali menemani Anda dalam program Karaoke Udara. Sebuah ruang yang tentu penuh dengan keceriaan, tempat untuk kita bernyanyi, berbagi cerita dan menikmati lagu-lagu favorit bersama. Di acara ini tentu tidak ada suara yang sempurna ataupun yang kurang sempurna. Yang ada tentu hanyalah keberanian untuk bernyanyi. Semangat untuk menghibur dan kebersamaan yang membuat malam terasa lebih hangat. Jadi bagi Anda, ya, siapkan lagu pilihan Anda, lepaskan rasa gugup dan mari kita ciptakan suasana yang meriah. Bersama saya Andi Nur Samsu di malam hari ini, inilah saatnya menikmati Karaoke Udara. Karena tentu setiap lagu selalu punya cerita dan malam ini mungkin cerita itu datang dari Anda. Pendengar, sekarang Anda tentu menjadi bagian dari Karaoke Udara. Ya, bagi Anda yang ingin merasakan serunya bernyanyi secara langsung, ini bisa datang langsung ke studio. Ya, saya akan dengan senang hati menyambut kehadiran Anda di malam hari ini. Namun, jika Anda yang juga belum bisa sempat datang, ya Anda tetap bisa ikut memeriahkan acara Karaoke Udara melalui line telepon 0853-4383-1230. Ya, line telepon yang kami siapkan ini 0853-4383-1230. Hanya line telepon itu yang bisa Anda gunakan untuk menghubungi untuk bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230. Ya, untuk Anda memilih lagu favorit Anda dan bernyanyi bersama saya Andi Nur Samsu dari mana saja. Ya, jangan malu dan jangan ragu, karena karaoke bukan soal siapa yang memiliki suara paling merdu, tetapi tentang berbagi kebahagiaan, menghibur bersama dan menikmati indahnya kebersamaan melalui musik. Ya, tentu saya Andi Nur Samsu menunggu partisipasi Anda, baik yang datang di studio maupun melalui sambungan telepon di nomor 0853-4383-1230. Ya, bagi Anda, ya, kami nantikan partisipasi Anda di 0853-4383-1230. Dan mengawali kebersamaan kita di malam hari ini, ya, kami akan temani Anda dengan sebuah lagu dari Firman. Ya, untuk menemani Anda di malam hari ini, sebuah lagu yang berjudul Kehilangan.

0: Ya, itu dia tadi satu lagu dari Firman dengan Kehilangan. Ya, lagu yang dipopulerkan oleh Firman berjudul Kehilangan. Ya, malam ini juga ada Udin Sedunia. Ya, Udin, sudah siap lagunya Udin? Ya, malam hari ini Anda bisa memilih lagu dandut, pop, atau rock. Ya, silakan. Anda menunjukkan talenta Anda di bidang tarik suara. Ya, sekali lagi bagi pendengar, ya tentu ini merupakan momen atau saat Anda menjadi bagian dari acara karaoke udara. Bagi Anda yang tentunya memiliki waktu atau keseruan, ingin merasakan keseruan bersama kami di malam hari ini di acara karaoke udara, Anda bisa bergabung bersama kami di line, di secara langsung di studio, ya. Dan tentu saya Andi Nur Samsu akan dengan senang hati menyambut kehadiran Anda. Ya, hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, hingga menjelang tutup siaran nanti. Ya, kita akan bersama dalam program karaoke udara. Ya, dan tentunya juga bagi Anda yang belum sempat datang, Anda bisa tetap jadi bagian dari acara karaoke udara untuk ikut memeriahkan acara karaoke udara melalui line telepon, ya, 0853 4383 1230. Sekali lagi, 0853 4383 1230. Ya, silakan Anda menghubungi nomor yang telah kami sampaikan tadi. Tentu Anda sudah menyiapkan lagu favorit Anda, ya, dan tentu Anda bisa menyanyikannya di melalui line telepon 0853 4383 1230. Ya, bersama saya di malam hari ini Andi Nur Samsu. Anda bisa yang ada di Buol, Parigi Motong, yang ada di Toli-Toli, ini bisa bernyanyi bersama kami di malam hari ini. Jangan malu dan jangan ragu. Karena karaoke udara bukan soal siapa yang memiliki suara paling merdu. Ya, tetapi tentang berbagi kebahagiaan. Nah, tentu juga kita sekaligus menghibur sesama dan menikmati indahnya kebersamaan melalui musik. Ya, saya Andi Nur Samsu menunggu partisipasi Anda di line telepon 0853 4383 1230. Ya, melalui sambungan telepon 0853 4383 1230. Dan juga bagaimana Udin? Sudah siap lagunya, lagu dandut? Ya, malam hari ini atau lagu rock? Ya, silakan. Ini Udin kalau tidak salah sudah tidak asing kalau di wilayah pelabuhan, ya. Udin ini selalu menghibur pendengar kita yang ada di wilayah Kelurahan Sidoarjo. Ya, halo Udin, masuk, ayo cepat sini Udin. Ah, ini ada Udin Sedunia. Nah, Udin Sedunianya Toli-Toli ini. Ya, Udin ada di mana-mana. Nah. Oke, Udin, lagu apa Udin? Halo, Udin. Assalamualaikum, Udin. Dia lelaki, aku lelaki. Dandut, eh? Dandut, bosku. Ada lagu Dia Lelaki, Aku Lelaki. Oke. Udin, disapa-sapa dulu pendengar kita. Silakan Udin, menyapa. Siapa yang mau dijumpai?
1: Ya, terima kasih buat Rania.
0: Siapa?
1: Buat Rania.
0: Rania.
1: Di Galumpang.
0: Oh, di Galumpa. Oh, so pindah rumah ini. So pindah?
1: So pindah.
0: Rania, kalau lagi dengar.
1: Buat istri juga.
0: Galumpa, dia lelaki. Aku lelaki. Oke. Okay. Ini lagu dari Imam S. Arifin ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Lagu yang dipopulerkan. Yang mana yang Anda pilih?
1: Ya itu pas.
0: Yang ini?
1: Yang di atas.
0: Yang di atas
1: laki-laki
0: kan?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oh, yang di bawah perempuan. Dia lelaki. Oke. Okay. Pendengar di manapun Anda berada. Ya, tanpa berlama-lama lagi.
1: Kau pembohong.
0: Belum muncul musiknya. Anda sabar.
1: Kedua sudah jalan.
0: Ya, pendengar, ini dia lagu dari Udin dengan Dia Lelaki, Aku Lelaki.

0: Ya, terima kasih. Dari Pro 2.
1: Hah? Pro 2?
0: Oh, Pro 1.
1: Ini di Pro 1, bro. Udin sedunia. Udin. Dengan lagunya yang sudah menghibur Anda, ya. Ya, di malam hari ini. Ya, Sela, artis Ginunggung, bagaimana? Sudah siap? Oke, Sela. Oke. Ya, line telepon 0853-4383-1230. Bagi Anda yang malam hari ini ingin ikut meramaikan kebersamaan kita di acara karaoke udara, ya silakan Anda bergabung bersama kami di acara karaoke udara. Ya, tadi sudah ada Udin sedunia. Itu dari pelabuhan. Di kecamatan di kelurahan Sidoarjo. Ya. Di malam hari ini sudah menghibur kita dengan lagu dangdut. Ya. Malam ini tidak hanya dari kota. Ya, malam ini juga ada dari Ginunggung. Sela. Ini Sela, artis Ginunggung. Yang sudah kenal Sela tentu sudah tahu bagaimana Sela menghibur para pendengar yang sering ikutan hadir di pesta-pesta. Ya, ini tentu ya asing dengan Sela. Ya, tapi bukan Sela on Seven. Ini Sela Ginunggung. Sela Ginunggung. Sela Ginunggung malam ini juga akan menghibur kita, ya, di acara karaoke udara. Ya. Lagu tambah sendiri. Oke. Lagu Ambon kayaknya malam ini. Hah, salah? Lagu Ambon yang mana, salah? Beta Susah Dirantau. Yang ini. Oke. Ya, pendengar dan pecinta acara karaoke udara. Malam ini langsung saja kita dengarkan Sela Ginunggung dengan lagunya Parcuma.

0: Percuma. Lagu apa lagi abis ini, Sela? Sela, lagu apa?
1: Tunggu, mau cari.
0: Mau cari, oke. Lagi mau cari. Ya, bagi pendengar, ya, kami ingatkan bagi Anda untuk yang ingin ikutan bergabung, ya silakan di line telepon 0853-4383-1230. Ya, untuk Anda di line telepon 0853-4383-1230. Bagi Anda yang ada di Parigi sana, ada di Buol, maupun yang ada di Kabupaten Toli-Toli, silakan Anda ikut menjadi bagian dalam meramaikan kebersamaan kita di malam hari ini di acara Karaoke Udara. Ya, bersama saya Andi Nur Samsu yang akan menemani Anda di malam hari ini. Ya, silakan bergabung di line telepon 0853-4383-1230. Ya. Di malam hari ini, ya, masih ada Udin Sedunia. Nah, Udin Sedunia sudah siap lagunya lagi, Udin? Oke, Udin sudah siap. Kau satu lagu lagi dari Sela malam ini, ya. Tadi sudah Percuma. Percuma ini Sela punya kenangan dengan lagu Percuma? Oh, nyanda. Tak kira ada kenangan dengan Percuma. Nah, ini malam ini setelah Sela tadi menghibur kita dengan lagunya Percuma, ya, malam ini Sela akan, saya lagi nunggung, ya, saya lagi nunggung akan kembali menemani kita di acara Karaoke Udara hingga jelang tutup siaran nanti, ya, pukul 23:50 waktu Indonesia Tengah. Ya, masih panjang waktu kita, jadi bagi Anda yang ingin menjadi bagian dari program Karaoke Udara, ya silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon 0853-4383-1230. Ya, Sela sudah siap lagunya? Lagu apa?
1: Ya, Cinta Sakota.
0: Cinta Sakota, ya, oke, siap. Ini dia Cinta Sakota dari Sela Ginunggung.

0: Selaginunggung. Oke, Selaginunggung. Ya, malam ini sudah ada yang bergabung di 0853-4383-1230. Ya, kita langsung menyapa. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Iya.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan tim Prancis di sini.
0: Waduh, mati. Waduh. Jauh so sekali. Prancis. So pulang dong itu.
1: So pulang dong, lihat so pulang.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana? Mau nyanyi?
0: Lagu apa?
1: Lagu Lola.
0: Lola Drakel.
1: Anggur merah.
0: Anggur merah berapa?
1: Anggur merah 2.
0: Oh, cuma cukup 2 saja? Dua
1: cukup
0: anggur.
1: 2, cukup 2. 3.
0: Oke.
1: Okay. Asik. Besok malam kita baku tunggu.
0: Oke.
1: Okay. Spanyol.
0: Hah?
1: Spanyol main Argentina besok malam.
0: Oh iya. Tapi Argentina bawa pulang tuh hadiah.
1: Ah, Spanyol yang mau bawa.
0: Begitu kah?
1: Ah. Iya.
0: Oke okay, deh. Malam torang baku nonton di sini sama-sama.
1: Oke okay, siap. Tunggu kedatanganku dengan teman-teman.
0: Oke, okay, jangan lama.
1: Ah. Oke.
0: Okay. Ini dia, anggur merah 2.
1: Okay.

0: untuk teman-teman semua di malam hari ini yang telah sedang stay di Pro 1 RI Toli. Selamat malam untuk Bung siapa ini?
1: Bung
0: Andi Nur Samsu. Spanyol besok mau bawa piala.
1: Oh iyo.
0: Oh, tenang, Spanyol.
1: Oke, kita orang tunggu ngana.
0: Oke,
1: assalamualaikum. Nonton bareng orang di sini. Oke. Panggil teman-teman kasih rame di sini kan.
0: Siap.
1: Oke.
0: Insyaallah.
1: Yo.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, pendengar itu dia tadi. Pendengar kita yang sudah bergabung malam hari ini. Ya, di line telepon 0853-4383-1230. Ya, dari manapun Anda bisa bernyanyi. Ya, cukup menghubungi 0853-4383-1230. Ya, ini malam ada dua artis yang non-stop akan menemani Anda. Ada Udin Sedunia dengan Sela Ginunggung. Ya. Udin, lagu apa lagi, Din?
2: Orang miskin.
1: Dandut lagi, ya. Oke. Orang miskin. Oke. Malam ini yang mau gabung ya, masih ada waktu, masih panjang waktu kita. Dari siapa itu? Orang miskin? Hamdan, orang termiskin di dunia. Oke. Tapi ngapain kaya? Oke, termiskin di dunia. Ini Hamdan ATT. Oke, bagi Anda yang penasaran, yang belum tadi sempat mendengarkan suara Udin Sedunia.
2: Nah, itu,
1: ya,
2: hah? Suara asli.
1: Oh, suara asli nih. Yang mana?
2: Ini.
1: Oke. Termiskin di dunia dari Hamdan ATT, tapi aslinya Udin ini kaya. Oke, langsung.

0: Ya Udin, Udin, dengan lagunya Termiskin di Dunia. Ya, Udin sudah bernyanyi malam hari ini. Ya, Udin Sidoarjo. Nah, kalau penasaran yang mana itu Udin Sidoarjo, ya nanti malam minggu berikutnya Anda datang. Ya, kali ini Sela Ginunggung. Sela, lagu apa Sela?
1: Lagu barat.
0: Enak ya jadi penyiar?
1: Enak.
0: Enak. Sekarang Sela Ginunggung rasain jadi posisi penyiar ya. Sela putar lagu sendiri, langsung nyanyiin sendiri. Oke Sela?
1: Oke.
0: Siap?
1: Siap.
0: Oke, sudah dapat lagunya?
1: Sudah.
0: Ya naikin dong pidarnya. Oke. Oke, pendengar ini dia suara.

0: sebuah lagu To Love You. To Love You More. Saya tidak tahu lagu ini untuk siapa, ya. Tapi kayaknya lagu ini buat orang yang spesial, ya, yang selalu ada di hati saya lagi nunggung. Hey. Yang malam ini sudah dinyanyiin oleh Sela, ya, semoga berbahagia. Karena tadi pas dia dapat pesan suruh nyanyiin lagu itu. Okay. Kayaknya sudah berbunga-bunga Sela. Hey, tidak gampang. Ya. Pendengar nih, manapun Anda berada, masih kami buka. Ya, sudah ada lagi line telepon 0853-4383-1230. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, kembali lagi dengan
0: pendukungnya
1: di sini. Boleh menyanyi satu lagu lagi?
0: Boleh. Tapi bilang dulu ngapain nama, supaya orang tahu.
1: Rusdino. So, lupa dong.
0: Bukan lupa, mau bilang sendiri.
1: Oh, asik.
0: Asik, mantap.
1: Yang penting Spanyol mau menang.
0: Tadi Spanyol, ini Inggris lagi.
1: Ah, sudah. Spanyol itu.
0: Oke. Okay. Rusdin ada di mana?
1: Di Kampung Bol ini. Wih. Wancu. Iya.
0: Saya kira di Bombolayang.
1: Belum. Okay. Baru jaga pulang ini dari Bajalang.
0: Wih, tidak gampang.
1: Dari sekretariat orang tadi.
0: Bapak?
1: Ada sedikit yang dibicarakan dengan teman-teman.
0: Apa itu? Lomba?
1: Mengenai bola juga.
0: Oh, saya kira mau lomba. Iya.
1: Tidak. Oh. Mengenai bola mau nonton bareng juga besok.
0: Oke. Okay.
1: Di sana.
0: Rusdin?
1: Siap.
0: Lagu apa ini malam?
1: Kegagalan Cintaku.
0: Kegagalan Cinta.
1: Ya.
0: Punya nada...
1: Nada dasar pria.
0: Nada pria. Oke. Okay. Kegagalan Cinta.
1: Iya.
0: Lagu ini
1: gagal-gagal juga.
0: Kita juga satu itu.
1: Aduh. Dipertanyakan.
0: Berarti Roma Irama punya Kegagalan Cinta. Aduh, nganapi lagu ini dong.
1: Iya.
0: So siap.
1: Siap, Mancu.
0: Oke. Pendengar, tanpa berlama-lama lagi, kita dengarkan pendukung Spanyol kok Inggris ini?
1: Prancis.
0: Oh, Prancis.
1: Tetap, Prancis.
0: Oke. Okay. Rusdin, pendukungnya Prancis, yang malam ini akan bermain melawan Inggris, ya.
1: Saya lantar jam 5.
0: Iya, dini hari.
1: Iya. Iya.
0: Anda nantikan, ya, dengarkan suara Rusdin ini. Prancis, tapi memang sih kalau melihat pertandingan sebelum-sebelumnya ya,
1: iya,
0: punya peluang, tapi
1: punya peluang,
0: tidak tahu bola,
1: tidak tahu bola itu kan bundar,
0: yang bilang
1: bisa terjadi kapan saja golnya,
0: kalau dia segitiga tidak mungkin.
1: Aduh.
0: Oke, Rusdin siap,
1: siap,
0: inilah Kegagalan Cinta versi dari Rusdin.
1: Siap. Iya, untuk keterangan dikatakan untuk Bung Adin juga.

0: pokoknya untuk teman-teman yang mau nonton bola, mari kita nonton bola dengan seru-seruan. Dan kita tetap jaga keamanan untuk kota Toli-Toli tercinta.
1: Itu yang tepat. Tetap kita pertahankan prestasi Toli-Toli sebagai kota teraman.
0: Karena bola ini mempersatukan yang jauh. Yang jauh mendekat, yang dekat makin mendekat.
1: Iya, baru turang kontri.
0: Kebersamaan itu penting.
1: Oke,
0: Bung Ancu.
1: Oke.
0: Salam sehat dan tetap Spanyol menang. Spanyol. Oke.
1: Oke,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Rusdin yang ada di Kabul ya, di 0853-4383-1230. Di belakangnya Rusdin ada lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di sana?
2: Dengan Amerika bagian selatan.
1: Oke, Anda suaranya seperti Roma Irama. Adin.
2: Oke, Om Ancu.
1: Adin di Parigi. Oke. Adin mau dengar lagu, mau lagu, mau nyanyi lagu apa?
2: Oh, dengarlah warna gilin Om Ancu lagi.
1: Ini anak kira cuma anak yang bisa, kita juga.
2: Oh, tak tahu memang Om Ancu rocker.
1: Adin.
2: Saya dengar Abang Hamza, oke.
1: Oh, tidak ya?
2: Oh, saya kira pengen rocker, sama-sama rocker.
1: Tidak, kita tidak bisa jadi rock.
2: Oh, cuma rock ya?
1: Cuma,
2: bukan rocker.
1: Bukan rocker, kita cuma rock.
2: Rock.
1: Yang kita cuma suka pakai anu lagu-lagu rock. Yang bau-bau rock, nah itu kita suka itu.
2: Oh, oke. Okay. Nah,
1: tapi kalau rocker nyanda, kalau rock iya.
2: Oh.
1: Ngaso lari lah nyampe pikiran ini.
2: Oke, lagunya siapa itu? Merembelina itu yang mungkin lebih baik begini. Mainan diri jadi ambesi ya.
1: Aduh, kalau Deka ini rumah sakit jiwa nggak ada satu kita daftar.
2: Tidak apa-apa, tinggal 250 kilo rumah sakit Madani Mamboro.
1: Meriam Belina dengan
2: apa?
1: Jangan pernah kau ragukan.
2: Bukan.
1: Yang apa, Pale? Untuk sebuah nama.
2: Bukan, itu yang mungkin lebih baik begini, menyendiri di sudut kota ini.
1: Kita cari dulu DP lirik.
2: Ku tutup pintu, hanya kau satu yang kusayangi, apa judulnya?
1: Mungkin lebih baik begini. Walau hati menangis.
2: Ah, itu Pak, barangkali.
1: Oh, bukan barangkali, so itu.
2: Oh, so itu dia.
1: Meriam Lina, walau hati menangis.
2: Menangis.
1: Menangis sendiri saja, Ngana.
2: Oke, kirim salam buat yang malam ini ada mendengarkan, jangan sampai menangis, eh. Ada yang dengar lagu.
1: Katawa kalau dengar Adin menyanyi. Jangan menangis.
2: Jangan menangis,
1: eh. Oke, Adin langsung. Walau hati menangis. Ya.

0: dirimu.
1: Oke. Kalimat terakhir.
0: Jadi kisah.
1: Iya, kalimat terakhir itu betul kah?
0: Saya tetap aku salah orang kali.
1: Hatiku pun tak ingin mencari pengganti dirimu. Ah, itu kita mau tanya itu. Betul kah?
0: Betul.
1: Tommy J. Pisa, di sini di batas kota ini.
0: Suratan.
1: Lagu menangis semua.
0: Nggak biar. Sampai malam ini ada yang mau nangis.
1: Nada asli ya?
0: Oke.
1: Oke. Langsung bersama Adin.

0: selamat malam buat semua yang lagi mendengarkan. Mudah-mudahan dapat terhibur dengan suara saya yang pas-pasan ini. Oke, buat Wancu.
1: Mantap, suara artis. Nah.
0: Suara artis, bukan artis, bintang pelek.
1: Oke, Adin.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, itulah tadi Adin di Parigi yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini dengan lagu, dua lagu kesayangannya malam hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya setiap lagu selalu memiliki cerita. Ada yang mengingatkan kita pada seseorang, ada pula yang membawa kita kembali pada kenangan yang begitu berarti. Perasaan sayang memang tidak selalu harus diucapkan. Perasaan sayang itu tentu tidak perlu panjang-panjang. Terkadang lewat sebuah lagu ini juga mampu menyampaikan semuanya dengan begitu tulus. Pendengar dimanapun Anda berada, malam ini saya akan menemani Anda dengan sebuah lagu yang syarat dengan makna tentang kasih sayang, kerinduan, dan ketulusan hati. Ya, semoga lagu ini dapat menemani malam Anda, menghadirkan kehangatan, atau mungkin menjadi ungkapan yang selama ini sulit untuk disampaikan. Kau yang sangat kusayang. Lagu ini dipopulerkan oleh Rano Karno.

Dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di malam hari ini. Ya, sudah hampir di penghujung waktu. Ya. Dan mengakhiri kebersamaan kita, sebuah lagu Jangan Sampai Tiga Kali. Mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini dalam acara Karaoke Udara.

0: Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa di karaoke udara berikutnya.
1: Demikian telah Anda ikuti karaoke udara programa 1 RRI Toli Toli.
2: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.
0: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda Renungan Malam bersama Andre Wongso dengan judul Hidup yang Bermakna.

0: Kisah ini bercerita tentang seorang guru yang berambisi menjadi kepala sekolah. Setahun, ia telah beradaptasi dengan pekerjaannya yang baru sebagai tenaga pengajar. Selanjutnya, ia terbenam dalam rutinitas sehari-hari. Beberapa tahun kemudian, ia merasakan bahwa waktu yang dilaluinya selama ini cukup memadai untuk bekal menjadi pekerjaannya sebagai kepala sekolah. Mulailah ia melamar dari tahun ke tahun. Setiap kali ia mendengar lowongan untuk kepala sekolah terbuka di kotanya, dia akan mengejar sampai dapat. Tapi setiap kali melamar, ia gagal dan gagal terus. Sudah 15 tahun ia menjadi guru dan sudah lebih dari 8 kali ia melamar. Kenyataan ini membuatnya gusar dan sakit hati. Seorang guru lain yang menurutnya hanya berpengalaman kerja 7 tahun berhasil menduduki posisi yang ia dambakan. Dengan marah, ia menelpon ketua yayasan sekolah yang bersangkutan. "Aneh sekali kalau Anda menerima orang tersebut, bukan saya," cemoohnya. "Anda perlu ingat, Bapak, saya lebih senior dan pengalaman saya bekerja jadi guru sudah 15 tahun, sedangkan ia hanya 7 tahun." "Oh, Anda keliru," ketua yayasan itu menanggapi dengan santai. "Ingat, Bapak, ia berpengalaman 7 tahun. Kalau Anda hanya 1 tahun yang diulang sebanyak 15 kali, itu berbeda." Satu kalimat saja untuk Anda. Hidup tidak diukur dari lamanya kita berjalan, tetapi dari isi dan kualitas apa yang kita lakukan.
1: Pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi telah Anda ikuti renungan malam. Dan dengan berakhirnya renungan malam, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Dan selanjutnya, Pro 1 RRI Toli-Toli akan undur diri dari ruang dengar Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Kita berjumpa kembali pada pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 KHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Toli.

0: Dibawa happy aja.
1: Pencinta sepak bola, saat yang ditunggu akhirnya tiba. Malam paling bergengsi di dunia sepak bola. Partai puncak Piala Dunia 2026 siap menyuguhkan pertandingan penuh gengsi. Jangan hanya nonton di rumah. Ayo, ramaikan nonton bareng Piala Dunia bersama RRI Toli Toli. Nonton Piala Dunia di Auditorium RRI Toli Toli. Serasa nonton langsung di Stadion Utama. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026, pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Bertempat di Auditorium RRI Toli Toli. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk menikmati serunya duel akbar Spanyol menghadapi Argentina dalam perebutan gelar juara dunia. Rasakan atmosfer stadion, semangat para supporter, dan ketegangan setiap detik pertandingan bersama pencinta sepak bola di Toli Toli. Jadilah bagian dari euforia final Piala Dunia 2026 bersama RRI Toli Toli. Nobar bersama RRI Toli Toli. Rasakan euforianya. Sampai bertemu di nonton bareng final Piala Dunia 2026 di Auditorium RRI Toli Toli.

Iya, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang. Inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Halo, apa kabar Anda yang baru saja satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli? Selamat pagi pendengar, dan tentunya selamat mendengarkan Pro 1 sambil bersantai tentunya bersama keluarga menikmati akhir pekan. Namun untuk Anda yang masih melakukan aktivitas, apalagi yang lagi sibuk di pasar, di jalan raya, di kebun, atau mungkin di dimanapun Anda melakukan aktivitas pagi ini ya. Selamat melakukan aktivitas Anda pendengar, tetap terus bersemangat, jangan lupa sarapan pagi agar bisa bertenaga untuk beraktivitas.